Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: aku kembali.
1: Kamu dengerin lagunya The Overtones, teman pro 2 dari albumnya Endlessly seperti dulu. Dan teman pro 2, jangan patah semangat dulu ya. Ada kabar baik di balik semua data yang mengerikan tadi yang udah aku spill. Selama 25 tahun terakhir nih ya, investasi dalam pendidikan anak perempuan, reformasi hukum dan juga perlindungan sosial itu udah mencegah sekitar 68 juta perkawinan anak di seluruh dunia. Yep, teman perdua 68 juta. Itu artinya perubahan itu mungkin dan kita tahu caranya. Apa yang bisa kita lakuin teman perdua? Yang pertama, jaga anak perempuan tetap di sekolah ya. Jadi pendidikan itu adalah pelindung terkuat dari perkawinan anak. Jadi anak perempuan yang tetap bersekolah itu punya resiko jauh lebih rendah untuk menikah dini. Terus yang kedua, perkuat perlindungan hukum. Pastiin aja undang-undang melarang pernikahan sebelum usia 18 tahun tanpa pengecualian. Yang ketiga, itu tingkatin akses layanan kesehatan dan juga sosial. Kesehatan reproduksi, dukungan psikologis, dan juga layanan perlindungan itu harus tersedia pastinya. Dan yang keempat nih, teman pro 2, tantang norma gender yang diskriminatif. Perubahan budaya butuh waktu, tapi dimulai dari obrolan gitu ya. Mulai dari keluarga, teman, dan juga lingkungan sekitar. Dukung organisasi yang dipimpin anak-anak perempuan, teman berdua, dan juga perempuan, karena solusi terbaik datang dari mereka yang paling terdampak. Ya. Perkawinan anak bisa dicegah, dan kita semua bisa jadi bagian dari solusinya, teman berdua.

0: Fresh music only. Mencurangi hatiku.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman berdua untuk pagi hari ini. Kali ini kita punya 97.05 dengan single terbarunya Suwarna.

And next one kita punya Petra Siombing, teman perdua dengan single terbarunya Bangga. And this is Rivo Alvarezi, teman produa dengan single terbarunya Goodbye, A Letter From Myself dari albumnya Where I Belong, sudah ada di Produa RRI Gorontalo.

jeruk manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakakek di daerah Bangka. Awalnya kue ini juga disebut sebagai hoklopan yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan karena orang Hek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa teman berdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide. Ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

only.

0: last but not least, untuk pagi hari ini nomor 2 kita punya The Squid dengan single terbarunya The User's Guide to Being Human, sudah ada di Prodiwa dari Gorontalo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gerde hatiku.
1: Hey, girl.
2: Selalu memainkan lagu terbaik.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari apa aja yang udah aku kasih tahu tadi nih teman Pro 2 ya. Aku bacain dulu buat respon teman Pro 2 yang udah pada ikutan di pagi hari ini. Sempat nanyain cara paling efektif untuk cegah pernikahan dini kayak gimana sih teman Pro 2? Terus apa hal yang paling kamu dukung dari mimpinya adik, kakak, atau juga teman perempuan kamu? Oke, selamat pagi buat yang udah pada ngejawab tentang jaga anak perempuan tetap sekolah, yaitu bareng-bareng dijawab sama In Blue One sama juga Aza ya. Dan ada Jeriso 90 katanya juga dia itu caranya adalah tantang norma gender diskriminatif. Oke, terus yang udah pada nge-DM langsung teman Pro 2, selamat pagi buat Aza, katanya dukung mereka nentuin masa depan sendiri. Request tak semudah mempimpa dari Nabila Takia. Thank you. And then ada In Blue One, katanya sekolah terus dukung kerja baru menikah. Request Fajar Nur, salah apa aku, makasih. And then LikQ23 katanya support aja tentang ambisi dari kakak, adik, teman, atau juga saudara perempuannya kamu ya. Kak izin request lagunya Tak Semudah Mempimpa dari Nabila Takia. Terima kasih teman berdua ya. Dari semua cerita yang ada satu pelajaran penting nih teman berdua. Anak perempuan itu bukan cuma korban yang perlu dilindungi aja, mereka adalah agen perubahan yang harus didengar juga. Dan tahun ini PBB itu menggelar platform bernama Girls Speak Out, ruang bagi para pemimpin muda perempuan dari berbagai latar belakang untuk berdialog langsung dengan pembuat kebijakan ceritanya. Jadi temanya itu Girls Speak Out, Advancing Equality, Accelerating Action. Dan ini pengingat kalau anak perempuan itu tahu apa yang mereka butuhin ya. Jadi mereka tahu apa yang menghambat mereka dan solusi terbaik datang saat mereka dilibatin dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Apa yang bisa kita lakukan nih teman-teman dua? Dengerin adik, sepupu, atau juga teman perempuan kamu, dukung mereka untuk bermimpi ya. Dukung pendidikan anak perempuan juga, karena sekolah itu adalah pelindung terkuat guys ya. Kedua dari dalam rumah, tantang norma yang diskriminatif, mulai dari percakapan kecil teman-teman dua. Dukung organisasi yang dipimpin perempuan juga, karena mereka yang paling tahu solusinya. Setiap 3 detik satu anak perempuan kehilangan masa kecilnya teman-teman dua, tapi setiap detik juga kita punya kesempatan untuk mengubah itu loh teman-teman dua ya. Dengan pendidikan, dengan perlindungan, dengan mendengarkan suara mereka, karena masa depan yang lebih baik dibangun ketika semua suara didengar, termasuk suara anak perempuan. Selamat Hari Anak Perempuan Internasional. Salam dari aku dan mari jadi bagian dari perubahan teman-teman.

0: share foto pemecatan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang melihat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM. Selamat pagi teman-teman.

Masih terus barengan Aan Saleh teman perguruan untuk pagi hari ini, dan kamu udah dengerin lagunya Nabila Takia dengan Tak Semudah Humpi Mpani teman perguruan. Sekarang udah pukul 9.08 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita ada di Yuk Ngopi, ngobrolin prioritas nasional, dan kali ini ada budaya dan juga pariwisata yang bakal aku kenalin buat kamu semuanya teman perguruan sampai nanti di jam 10 pagi.

Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

Kamu dengerin lagunya Gigi, semua akan terjawab teman Produa. Pukul 9.20 waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku punya kabar dari gelaran MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit internasional Mandalika Nusa Tenggara Barat. Itu resmi jadi panggung unggulan bagi 139 UMKM lokal NTB untuk unjuk gigi di kancah internasional. Sebanyak 139 pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah itu terpilih memaparkan produk-produk kuliner khasnya, kerajinan tangan, sampai dengan souvenir unik dari buatan lokal kepada ribuan visitor dan juga wisatawan mancanegara di hari Minggu ini. Jadi Dinas Koperasi dan juga UMKM Provinsi NTB itu barengan pengelola sirkuit memastikan juga kalau kehadiran para pelaku usaha di sana itu nggak cuman sekedar mengisi booth aja gitu kan, tapi juga jadi strategi efektif ngedorong putaran roda ekonomi masyarakat daerah. Selain meningkatkan omset penjualan kali lipat di peak event ya, para pelaku juga UMKM pastinya itu juga ngedapetin kesempatan emas memperluas jaringan pasar dan juga ekspor sampai dengan ke luar negeri. Keterlibatan masif UMKM lokal di ajang skala global ini itu jadi bukti nyata kalau pariwisata dan juga event autosport mampu mengangkat kelas produk Nusantara. Momentum ini juga dipastiin bikin produk lokal NTB makin dikenal dunia sekaligus membuat perekonomian untuk daerah semakin menggeliat solid dan juga berdaya saing tinggi. Amen.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gagamo Baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, So?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit, tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan, jangan kalah sama kasur.
0: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana Kak?
1: Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Ninja
2: Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, penulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ini loh yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu aku. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
0: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita punya gelaran pentas penari penjaga negeri resmi digelar di Jakarta di hari Minggu ini. Sebagai inisiatif dari melestarikan tari Nusantara sekaligus merawat kesehatan jiwa masyarakat, dan cara ini juga itu menggabungkan keindahan gerak tari tradisional dengan ekspresi seni sebagai media terapi emosional dan juga kesehatan mental bagi para seniman serta penonton yang hadir. Jadi para penari dari berbagai sanggar, itu seni, sanggar seni maksudnya ya, ngebawain yang namanya tarian khas daerah dengan penuh penjiwaan, itu menampilkan yang namanya pesona budaya sekaligus nyampein pesan pentingnya dari ketenangan batin di tengah kesibukan katulistiwa kota besar. Nah itu dia. Jadi penyelenggaraan menegaskan juga kalau tari tradisional ini bukan cuman warisan leluhur yang harus dijaga, tapi juga mampu menjadi wadah pelepas stres serta apa istilahnya, terkoneksi dirinya dengan kekayaan kultur Nusantara nih teman berdua. Nah, perpaduan unik antara pelestarian budaya dan juga kepedulian kesehatan mental ini itu jadi inspirasi segar bagi generasi muda, dan gerakan kreatif ini juga dipastikan bikin seni tradisi makin dekat di hati masyarakat sekaligus menjadi obat untuk apa ya istilahnya, manusia-manusia zaman sekarang yang mungkin udah pada meninggalkan yang namanya budaya ini teman berdua, yang juga bakal mengatur keseimbangan jiwa dan juga raga kita ya. Sekarang udah pukul 9:48 waktu Indonesia Tengah, teman berdua, time is up untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya, nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya dari jam 10 sampai di jam 3 sore untuk Depart 2. Ahan pamit dari ruang dengar teman berdua, see you next time, sampai jumpa lagi, bye-bye.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Di informasi yang pertama, Java United FC resmi merekrut gelandang serang asal Brasil, Lucas Brambilla, jelang penutupan bursa transfer di awal musim. Kehadirannya menjadi tambahan amunisi laskar kepodang emas di BRI Super League 2026-2027. Lucas merupakan rekrutmen non-lokal terakhir klub pada bursa awal musim ini. Semoga kualitas dan juga pengalamannya bisa membantu perjuangan kami di kompetisi, kata manajer Java United, Alan Hafiluddin. Sebelum ke Indonesia, Lucas terakhir membela Al-Fahahil di Kuwait dan dia juga membawa pengalaman bermain di beberapa klub di negara lainnya seperti Brazil, ada Finlandia, Yunani, Siprus, Bulgaria, dan juga India. Informasi yang kedua masih dari dunia sepak bola, pelatih Jose Mourinho berbicara kepada media di Ciudad Real Madrid menjelang pertandingan melawan Villarreal di hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Ia akan membela para pemainnya dari berbagai isu di luar lapangan yang menurutnya sengaja dibesar-besarkan. Kata Mourinho tentang Villarreal di laman Real Madrid mengatakan mereka adalah lawan yang tangguh, sebuah saingan di Liga Champions dan mereka adalah tim level tinggi yang bermain sangat baik. Mourinho sendiri menegaskan bahwa seorang pemain adalah pemain 24 jam dari perilaku profesional mereka tetap menjadi prioritas. Selama periode ini, para pemain Real Madrid telah menjadi teladan dalam perilaku profesional mereka. Dan untuk informasi yang terakhir, transfer 2 masih dari sepak bola Eropa, wonderkid Arsenal Max Domann mengoleksi 3 rekor dunia Guinness meski baru berusia 16 tahun. 3 rekor tersebut diraih Domann sebagai pemain termuda yang tampil di Liga Champions, pencetak gol termuda di Liga Inggris, dan juga pemain termuda yang menjuarai Liga Inggris. Rekor pertama dicatatkan Domann saat tampil bersama dengan Arsenal di Liga Champions pada usia 15 tahun 308 hari. Pencapaian itu pun menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di kompetisi elit antar klub Eropa tersebut. Domann sendiri kemudian mencatatkan rekor sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Inggris pada usia 16 tahun 73 hari, yang mana dia mencetak gol saat Arsenal menghadapi Everton pada Maret 2026. Sekian info berdua.
1: Far beyond region.

0: what she thought she was going to get with me.
1: 94 FM teman terbaik kamu, ada Bibi Rexha featuring Snoop Dogg with Satellite nih, teman V2 nemenin kita di awal perjumpaan siaran jam 10 pagi ini nih teman V2. Tepatnya di pukul 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah nih teman V2 ya. Selamat pagi untuk kalian semua. Aku berharap semoga di akhir pekan ini kalian tuh semangat menjalani harinya ya. Tentunya sambil dengerin V2 FM Gorontalo dengan musik-musik terbaik dan juga informasi-informasi menarik nih teman V2. Nah, kita mulai dulu seperti biasa di jam 10 untuk special request nih teman V2. Aku kasih kesempatan buat kalian request-request lagu tentunya. Langsung aja kasih requestannya di Instagram kita di @V2_Gorontalo atau WhatsApp 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 15924 nih teman V2 ya. Kamu tinggal request aja satu lagu favorit kalian nih teman V2 yang nantinya bakal aku bacain di dua sesi ya teman V2. Sesi pertama nanti di pukul 10 lewat 25, sesi kedua di pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Begitu juga nanti bakal lanjut sampai di jam 12 siang hari ini nih teman V2 ya. Intinya di jam 10 sama di jam 11 nih teman V2. Aku tungguin dari sekarang.

0: Ina nggak bisa kebuka gini.
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Oke, di turn video aku ingetin sekali lagi ya. Sekarang kita lagi di special request untuk jam 10 sampai dengan jam 12 siang nanti nih turn video. Aku kasih kesempatan buat kalian request-request satu lagu favorit kalian nih turn video yang nantinya untuk hasil requestannya tuh bakal diputarin di pukul 10 lewat 25, 10 lewat 50, 11 lewat 25, 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Intinya nih kita sampai di jam 12 siang nanti nih untuk special requestnya. Dari sekarang kalian tinggal kasih aja requestannya nih teman-teman berdua di Instagram kita di @produ_gorontalo atau di WhatsApp 0811 43000 dan di line telepon 0812 15 9024.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

94 DFM, teman terbaik kamu. Ada Margaret dengan Move On nih ya. Temenin kita di pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah. Lewat dikit 2 menit gak apa-apa lah ya, teman berdua. Sekarang aku mau bacain requestan nih, teman berdua, dari teman berdua yang udah ikutan gabung. Pertama dari mana dia tadi? Ada si ini, Ois Wilson. Request lagi ya kak, lagu ya kak, Seventeen untuk Mencintaimu. Oke, satu kita masukin. Terus ada dari Liqiu23 yang mau request lagunya Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Jadi dua lagu nih, turn 2 pertama yang bakal aku puterin itu Seventeen untuk Mencintaimu, terus Nabila Takia Tak Semudah Home Pimpa. Nanti setelah ini di pukul 10 lewat 50 menit aku bakal balik lagi ya untuk bacain requestan kalian di part yang kedua untuk jam 10 ini. Intinya sampai di jam 12 nanti nih untuk kita request-request lagu di turn 2.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol mudah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

9,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya bacain requestan kalian di tahun kedua, di part yang kedua jam 10 pagi ini nih ya. Sudah ada dari Jerry 90 yang mau request lagunya Samuel Cipta sama Icinat 2001 juga yang mau request lagu yang sama. Kita masukin Samuel Cipta yang Jagat Rasa ya, teman kedua. Jagat Rasa. Ini requestan kita yang part keduanya nih, teman kedua. Sama disusul lagu requestan dari si Farisa Naura yang mau request lagunya Great Expectation dari Sienna Spiro. Jadi dua lagu ini nih, teman kedua, yang bakal aku puterin sebagai penutup special request kita yang part pertamanya di jam 10 pagi ini. Nanti setelah ini kita bakal lanjut lagi di jam 11 ya, teman kedua. Jadi jangan lupa tetap kasih requestan kalian nih di jam 11 nanti, atau dari sekarang aja gak apa-apa, bisa nih teman kedua requestannya. Nanti kalau untuk hasil requestan di jam 11 tuh bakal diputerin di pukul 11.25 ya, sama di 11.50 waktu Indonesia Tengah. Nanti mungkin juga bakal kepotong sama waktu aja nih teman kedua di hari ini, Minggu, tanggal 11 Oktober ya. Itu nanti dikumandangkan pukul 11.38 waktu Indonesia Tengah nih teman kedua. Jadi sambil request lagu, sambil nunggu waktu azan juga nih teman kedua, kasih aja requestannya di Instagram kita di @redu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan di line telepon 0812 15 9924.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Diza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kadaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kadaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kadaluarsa ya, El?

92,4 Prodi FM, teman terbaik kamu. Sudah masuk di part yang kedua untuk special request jam 11 siang hari ini nih, teman Prodi 2. Masih sama nih teman Prodi 2 seperti biasa. Kalau mau request lagu, kasih aja requestannya di Instagram kita di @prodi_gorontalo, WhatsApp 08 11 43 000 222, sama di line telepon ya 08 12 19 1924. Ini teman Prodi 2. Tapi lagu yang bakal aku puterin ini cuma 3 doang. Jadi setiap sesinya tuh bakal ada 3 sesi nantinya nih teman Prodi 2, untuk bacain requestan kalian. Dan setiap sesinya tuh cuma 1 lagu nih teman Prodi 2 ya. Jadi langsung aja kasih requestannya nih teman Prodi 2 di Instagram kita @prodi_gorontalo, WhatsApp 08 11 43 000 222, dan line telepon di 08 12 19 1924.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

9.4 Prodo FM, teman terbaik kamu, live from Siani Turun Prodo dari album This Is Acting di tahun 2015, teman-teman kita di pukul 11:17 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk kalian semua yang baru saja bergabung mungkin ya di Prodo FM Gorontalo. Siang hari ini sudah bersama dengan Dodi Paneo dan sekarang kita lagi di part yang kedua untuk special request nih teman-teman berdua ya. Langsung aja kasih requestan kalian di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811-43000-222 dan line telepon di 0812-19924. Untuk part yang kedua ini nih teman-teman berdua, kita bakal puterin 3 lagu requestan nih teman-teman berdua. Masing-masing nanti bakal dibagi 3 part ya. Dan langsung aja untuk requestan pertama kita di bentar. Mana nih? Di part pertama ya untuk request lagu nih teman-teman berdua. Kita bakal puterin lo mana nih story-nya sebentar. Kita lihat dulu nih teman-teman berdua. Rada ngadet nih handphonenya. Nah, ini. Untuk requestan pertama di part kedua ini jam 11 siang ya. Kita puterin dulu satu requestan dari ada Zatia Vinovic yang mau request lagunya Mahalini, Percuma. Ini lagu baru nih teman-teman dari Mahalini, kita bakal puterin ya. Nanti setelah itu kita bakal lanjut lagi di part yang kedua sama part yang ketiga. Tapi nanti juga bakal kayaknya waktu special request part kedua ini tuh bakal kepotong sama azan nih teman-teman berdua. Zuhur ya, nanti dikumandangkan pukul 11:38 waktu Indonesia Tengah. Jadi sambil request-request lagu sambil nungguin waktu azan juga untuk sholat zuhur ya teman-teman berdua. Nah, langsung aja kita puterin Mahalini dengan Percuma.

0: 着。
1: Jepret aja, ayo satu, dua, tiga, senyum-senyum, pasang muka happy dong.
2: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir, berisiko kecelakaan loh Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
1: Ya elah, bawel banget sih, tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
2: Nis, di depan ada bentor, direm.
3: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke deh, balik lagi di Brode FM Gorontalo nih, turnover 2 pukul 11 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi kayaknya saat ini nih masih ada sekitaran 4 menit lagi ya untuk masuk waktu azan. Aku tetap mau kasih tahu buat kalian dulu nih yang pengen ikutan request. Sekarang tuh kita lagi di special request part yang kedua jam 11 siang hari ini nih ya. Jadi langsung aja kasih requestan kalian di Instagram kita nih, turnover 2 di @brode_gorontalo. WhatsApp 08114300022 dan line telepon di 08121900924 Tuan Fredo. Nanti setelah azan ini nih Tuan Fredo, aku bakal puterin requestan kedua ya. Karena tadi yang pertama tuh kalau enggak salah lagunya Mahal Ini Percuma. Nanti kita bakal lihat requestannya siapa nih Tuan Fredo. Kita coba lihat dulu ya. Bakal diputerin setelah azan ya. Jadi kita biarin lanjut main aja terus nih turnover 2 sampai nanti requestan kalian yang kedua itu bakal diputerin. Ini kenapa ya Instagramnya tuh sering lelet kayak gini nih. Bisa-bisanya hilang story requestan. Nah, ini. Jadi nih turnover 2 requestan yang kedua di part kedua ini aku mau puterin lagunya. Requestan dari Lutfia Rosita, mau request lagunya Liodra, Pintu Hati. Apakah ada lagunya Liodra, Pintu Hati? Pesan terakhir, pura-pura. Kayaknya belum ada deh lagu Pintu Hati ya, turn kedua dari Liodra. Coba kita lihat lagi. Pintu Hati. Belum ada. Kita skip dulu ya lagu yang belum masuk di playlistnya. Kita lanjut aja lagu yang berikut. Ini ada yang mau request lagunya. Mana dia tadi? Nabila Takia, banyak banget nih yang request. Tapi sayangnya tadi udah diputerin ya. Aku coba puterin Remuk dari Angie Carvalho dulu. Dari requestan AHK Gaf. Angie Carvalho. Remuk judulnya. Nah, lagu Remuk ini nih nanti bakal kita puterin setelah azan ya, Tuan Fredo. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, tungguin aja waktunya. Setelah ini kita bakal balik lagi nih, Tuan Fredo. Jangan kemana-mana, tetap di Prode FM Gorontalo.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu Wataala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wataala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempercepat pertolongannya untuk mereka saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka. Sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insya Allah di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

92,4 DFM teman terbaik kamu, Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu di album Tutur Batin tahun 2021 nih tahun kedua. Nah, ini kita di pukul 11:56 waktu Indonesia Tengah. Kita punya satu requestan terakhir nih tahun kedua yang bakal diputerin di special request part kedua ini nih tahun kedua pukul 11 ya. Ini ada dari Echinat yang katanya mau request lagunya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Nah, dan diputerin lagu ini nih Tuan Fredo juga berakhir untuk special request kita di hari ini nih Tuan Fredo. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung. Maaf banget nih Tuan Fredo untuk kalian yang beberapa sudah ikutan gabung tapi belum bisa diputerin requestannya karena banyak banget yang masuk nih Tuan Fredo. Jadi aku berusaha sebisa mungkin untuk puterin requestan-requestan yang lumayan banyak diputerin nih Tuan Fredo atau yang lumayan banyak di request. Jadi lagu yang ketiga nih Tuan Fredo sekali lagi ada dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Enjoy!

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kita langsung aja masuk di informasi yang pertama untuk jam 12 siang hari ini nih, tahun kedua. Untuk harga bahan bakar minyak per hari Minggu ini tanggal 11 Oktober 2026 di SPBU seluruh provinsi yang ada di Indonesia nih, tahun kedua ya. Kalau kita lihat dari PT Pertamina Patraniaga memastikan harga BBM non-subsidi tidak mengalami perubahan sepanjang Oktober 2026. Harga sejumlah produk BBM ini tetap dipertahankan pada level yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya di tahun kedua ya. Pertamina juga secara berkala melakukan pembaruan harga sejumlah BBM baik subsidi maupun non-subsidi yang berlaku di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di tahun kedua di Indonesia. Nah, sejumlah harga bahan bakar minyak ini mengalami perubahan pada September 2026 ya. Penyesuaian harga tersebut memang terjadi di BBM non-subsidi dan ini juga menyesuaikan tren minyak mentah di pasar global nih, tahun kedua. Dalam penyesuaiannya terakhir per tanggal 2 September 2026 ada 4 produk BBM Pertamina yang mengalami kenaikan harga, yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Green, Pertamax Dex dan juga Dex Lite nih, tahun kedua ya. Sementara itu tidak seperti harga BBM non-subsidi, harga BBM subsidi juga belum mengalami perubahan, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter nih, tahun kedua. Cuman yang sayangnya terjadi saat ini adalah kelangkaan. Ya, jadi kalau kalian perhatikan mungkin sudah dari beberapa hari ini, bahkan dari pekan pertama bulan Oktober ini nih, tahun kedua, SPBU-SPBU yang ada di sekitaran kota, ini aku belum cek yang di kabupaten ya, cuman yang sekitaran kota lumayan parah sih antriannya nih, tahun kedua. Kalau kita lihat dari Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga Joko Pranoto mengatakan keputusan tersebut sesuai arahan dan juga menahan harga jual seluruh jenis BBM umum atau JBU retail termasuk juga afternya nih, tahun kedua ya. Nah, untuk mengetahui harga bahan bakar minyak BBM penting dilakukan pada hari Minggu ini tanggal 11 Oktober 2026 ya. Untuk mengecek pasokan BBM kendaraan dapat dilakukan sebelum berkendara atau bepergian. Kalau kita lihat di, kita ambil yang provinsi Gorontalo aja ya, tahun kedua, karena ini hampir keseluruhan provinsi ini dikasih updatean informasi harganya. Tapi sebentar, aku coba cari dulu nih yang provinsi Gorontalo. Kalian sendiri ada nggak, termasuk dari kalian atau mungkin dari keluarga atau mungkin dari teman nih, tahun kedua, atau mungkin dari kalian sendiri ya yang ikutan ngantri gitu di SPBU-SPBU yang ada di sekitaran kota? Kalau memang ada, aku mau ucapin semangat untuk kalian ya. Ini kalau kita lihat di provinsi Gorontalo, Pertamax Turbonya tuh harganya Rp20.000, Pertamaxnya Rp16.300, Pertamax Pertashops itu Rp16.200, Pertalite Rp10.000, Pertamina Dex Rp25.750, Dex Lite Rp24.200, sama Biosolar Subsidi itu adalah Rp6.800 nih, tahun kedua ya. Jadi itu adalah harga updatean terbaru untuk BBM di Provinsi Gorontalo nih, tahun kedua, per tanggal 11 Oktober hari ini nih, tahun kedua, di hari Minggu. Jadi semangat untuk ngantrinya kalian semua ya, tahun kedua, di SPBU manapun yang kalian antriin. Jadi kalau misalnya memang BBM langka kayak gini nih, tentunya bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan kendaraan kalian nih, tahun kedua. Jangan lupa juga ganti oli, karena percuma juga kalau misalnya oli itu nggak diganti, mesin tidak terawat, otomatis konsumsi BBM-nya tuh lebih terkuras lagi nih, tahun kedua ya. Aku kayaknya udah jadi rahasia umum lah, tahun kedua, kalau misalnya pengen hemat ya mesinnya juga harus terjaga, harus terjaga mesinnya tuh seperti apa. Ya minimal rajin ganti oli lah, tahun kedua ya, harus rutin gitu. Per berapa kilo misalnya kamu tuh harus wajib untuk menggantinya nih, tahun kedua. Itu sebenarnya perawatan udah paling standar yang bisa kamu, mudah kamu lakukan nih, tahun kedua, dibandingkan dengan perawatan-perawatan yang lainnya nih, tahun kedua ya. Jadi sekali lagi semangat untuk kalian yang saat ini sedang ngantri di pom bensin atau SPBU-SPBU di sekitar kota nih, tahun kedua ya.

kecerdasan emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan.

FM Gorontalo, teman berdua, ada sebuah kejadian menegangkan ya teman berdua, dan tentunya juga ini bisa dibilang teror yang menakutkan ya, terjadi di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh nih teman berdua, Arab Saudi, pada hari Sabtu tanggal 10 kemarin nih teman berdua. Jadi ini adalah sebuah serangan ya yang menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Kok bisa? Jadi operasional bandara dihentikan sementara ya teman-teman berdua untuk menilai kerusakan dan memastikan keamanan fasilitas. Lalu kita lansir dari Al

Rakyat yang turun kedua di hari Minggu ini. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan korban tewas terdiri dari 4 warga negara Arab Saudi, ada 8 warga negara asing ya. Masing-masing dari mereka itu berasal dari Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan juga Sudan. Turun kedua. Nah, dua korban tewas merupakan warga Bangladesh, sedangkan 6 korban lainnya masing-masing berasal dari Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan juga Sudan ya. Dalam pernyataan lanjutan, otoritas tersebut nyebutin kalau 309 orang lainnya mengalami luka-luka juga dan sedang mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit. Bahkan ada beberapa korban yang dilaporkan mengalami luka kritis nih tahun kedua. Serangan itu juga mengakibatkan kerusakan material dan dari pihak berwenang masih melakukan pendataan juga untuk mengetahui tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Otoritas penerbangan sipil juga menjelaskan penghentian sementara operasional Bandara Internasional King Khalid ini dilakukan tentunya sampai dengan proses penilaian kerusakan dan pemeriksaan keselamatan fasilitas selesai. Nah, pemeriksaan dilakukan juga bersama dengan instansi terkait, sedangkan perkembangan selanjutnya akan diumumkan kemudian hari. Nah, di tengah serangan terhadap Bandara Riyadh ini, juru bicara pasukan koalisi pendukung pemerintahan sah di Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, menyatakan sebuah proyektil jatuh di sekitar Bandara Internasional King Fahd di Dammam. Namun pernyataan tersebut tidak memuat ya perincian lebih lanjut mengenai proyektil maupun dampak insiden di sekitar bandara tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi meminta warga negara yang terdampak pembatalan atau keterlambatan penerbangan menuju Bandara Internasional King Khalid juga agar menghubungi perwakilan diplomatik Arab Saudi di negara tempat mereka berada. Langkah tersebut ini ditujukan untuk membantu warga yang tidak dapat melanjutkan perjalanan atau mengalami kendala mencapai tujuan akibat dari penghentian maupun keterlambatan penerbangan yang diakibatkan sama insiden ini nih ya. Tahun kedua, perwakilan diplomatik Arab Saudi juga akan memberikan bantuan dan juga petunjuk yang diperlukan kepada warga negara yang terdampak nih tahun kedua. Serem sih kalau misalnya kita tuh lagi di ruang publik gitu tuh terus tiba-tiba dapat serangan dari orang-orang yang tidak dikenal nih tahun kedua. Semoga kita terhindarkan dari hal-hal yang seperti ini nih tahun kedua. Untungnya kita di Gorontalo tuh aman-aman nih hal-hal seperti ini ya. Tapi kemungkinan terjadi tuh bisa di mana saja nih teman-teman berdua. Intinya untuk bisa selalu waspada kita nih teman-teman berdua bagaimanapun dan juga dimanapun juga saat kita berada dimanapun nih teman-teman berdua. Intinya jangan terlampau santai apalagi kalau misalnya lagi berada di ruang publik nih teman-teman berdua. Karena hal apapun baik itu yang membahayakan maupun iya, intinya yang membahayakan tuh bisa saja terjadi kapan saja nih teman-teman berdua. Makanya dituntut untuk kewaspadaan diri kita tuh ditingkatkan khususnya bila saat berada di ruang publik nih teman-teman berdua.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih. Mendingan gak usah deh.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
0: Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Karandi. Karandi ini asal Gorontalo, asli?
3: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
3: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
3: Belum.
0: Oh, belum.
3: Masih single.
0: Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randi ini lulusan dari?
3: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randi, apa sih digital marketing ini?
3: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
3: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
3: media, di Google, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin ya, brosur ya, ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
3: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya, karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
3: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
3: Betul.
2: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: 1, 2,

Ada dusta dari Syahraf ini, tahun kedua single yang dirilis di tahun 2025. Menit kita di pukul 12 lewat 39 menit waktu Indonesia Tengah, tahun kedua. Kenapa ya? Belakangan nih banyak banget kasus-kasus kriminal yang terjadi nih, tahun kedua, di sekitaran kita nih, tahun kedua. Kalau tadi di Bandara Riyad ada penyerangan nih, tahun kedua, yang mengakibatkan 12 orang tewas nih, tahun kedua. Di Indonesia juga terjadi hal yang hampir sama serupa nih, tahun kedua ya. Jadi ada seorang warga asal mana nih? Kampung Rancah Wetan, RT 3 RW 11, Kelurahan Siswo Duparan, Kecamatan Boyolali, Jawa Tengah, yang mana mengalami sebuah kejadian yang sial banget nih, tahun kedua. Dia tuh diberondong 5 tembakan nih, tahun kedua, dan untungnya saat ini nih kondisinya katanya stabil nih, tahun kedua ya. Namanya Panji Suherman nih, tahun kedua. Kejadian tuh pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Peluru itu katanya tidak mengenai organ dalam yang vital nih, tahun kedua ya. Ada dokter jaga di IGD RS Hidayah Boyolali nih, tahun kedua, Dr. Fahrizal Mirza Wijayanto, ngungkapin kalau 4 peluru hanya mengenai bagian permukaan tubuh Panji aja nih, tahun kedua. Sementara 1 peluru lainnya tertanam di pipi kiri sehingga perlu dioperasi. Parah nih, tahun kedua ya. Jadi diketahui Panji mengalami sejumlah luka akibat tembakan di beberapa bagian tubuh, mulai dari pipi kiri, belakang kepala, hidung, tangan, sampai dengan dada. Ini orang hoki banget sih sebenarnya, tahun kedua ya. Bayangin, kita mikirnya kayak ditembak 1 peluru aja tuh belum tentu kita tuh bisa bertahan nih, tahun kedua. Ini 5 peluru. Jadi walaupun demikian, kalau berdasarkan dari hasil pemeriksaan medis, luka di bagian tubuh lainnya hanya mengenai permukaan dan tidak ditemukan luka yang menembus sampai dengan bagian dalam. Pemeriksaan ronsen dada juga tidak menunjukkan adanya peluru atau benda asing yang tersangkut di area tersebut nih, tahun kedua ya. Jadi kenapa bisa Panji ini diserang nih, tahun kedua, saat ditemui di RS Hidayah Keragilan, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Panji ini mengaku saat kejadian dia sedang tiduran sambil bermain handphone. Posisi tubuhnya tuh berada di belakang rak kayu yang digunakan untuk menyimpan ban. Tanpa disadari, ada seorang pria yang tiba-tiba masuk ke dalam kios secara diam-diam. Dan Panji mengaku terkejut ketika HP miliknya diambil pelaku. Saat berusaha bangun, pelaku justru mengarahkan senjata dan menembaknya nih, tahun kedua ya. Panji menyebut pelaku melepaskan tembakan sebanyak 5 kali. Tembakan tersebut mengenai sejumlah bagian tubuhnya, mulai dari pundak, leher, bagian belakang, pipi, tangan, sampai dengan hidung. Nah, akibat kejadian tersebut, 4 proyektil berbentuk bola kecil telah dikeluarkan dari tubuhnya. Tapi masih ada 1 proyektil lagi yang bersarang di bagian pipi sebelah kiri nih. Siapa pelakunya? Panji mengaku gak mengenal sosok pelaku nih, tahun kedua. Dia hanya menyebut kalau pelaku kabur menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox berwarna putih. Nah, karena tembakan itu, Panji dijadwalkan menjalani operasi kecil untuk mengeluarkan sisa proyektil Gotri yang masih bersarang di pipi sebelah kirinya ya, tahun kedua. Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra nih mengatakan, setelah mendapatkan laporan kejadian ini, petugas Pamapta Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan tim Inavis langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi memasang garis polisi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi nih, tahun kedua ya. Menurut kesaksian dari para tetangga juga, ada Dwi Soekarni namanya ya, pemilik warung soto di samping lokasi penembakan tukang tambal ban di sebelah timur Kejaksaan Negeri Boyolali ya. Dia mengatakan peristiwa tersebut terjadi pukul 11.45. Jadi kayak beberapa menit tadi tuh kejadiannya tuh berlangsung. Tapi dia, si Dwi ini tidak menaruh curiga dengan kedatangan pria tersebut. Dia justru mengira pria itu merupakan pegawai koperasi yang sedang menarik angsuran nih, tahun kedua ya. Setelah itu, pria tersebut kembali masuk ke area kios tambal ban dan dia mengetahui apa yang sedang terjadi, sibuk melayani pembeli di warungnya ya. Memang tiba-tiba terdengar suara tembakan nih, tahun kedua. Karena Panji juga tiba-tiba muncul berlari ke warungnya, dan saat itu kondisi korban sudah berlumuran darah ya. Melihat kondisi tersebut, Dwi langsung berusaha menanyakan apa yang terjadi kepada Panji, tapi korban tidak sempat memberikan penjelasan dan langsung tergeletak di emperan warung, tahun kedua ya. Gak lama kemudian, adiknya si Panji datang ke lokasi dan menanyakan kejadian yang dialami kakaknya. Nah, saat itulah Panji mengungkapin kalau dirinya baru saja ditembak sama orang yang gak dikenal nih, tahun kedua. Bahaya ya, ini parah banget, menyeramkan sekali. Ini bayangin, siang-siang bolong kayak gini nih, tahun kedua, mungkin kalian lagi duduk ngopi karena di akhir pekan kayak gini ya, atau mungkin kalian lagi kerja, tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal tuh, kalian ditembak pakai senjata api nih, tahun kedua ya. Random banget kan. Ini kayaknya aku, kalau dari aku sendiri tuh menurut aku kayaknya ini adalah mungkin bisa jadi musuh ya, tahun kedua.
entah ada orang yang tidak senang sama si Panji ini nih tahun kedua, atau mungkin bisa jadi ini adalah suruhan orang nih. Ya, intinya seperti itulah ya tahun kedua. Jadi mungkin apa ya? Kalau menurut aku pembelajaran juga bagi kita untuk selalu bisa bersikap baik kepada orang lain, bahkan kepada orang yang tidak kita kenali nih tahun kedua. Karena bisa saja, aku pernah baca ada sebuah penelitian yang mengatakan kalau sebenarnya kita tuh berpapasan dengan psikopat dalam sehari tuh bisa sampai 6 kali nih teman-teman berdua. Kita tuh gak pernah tahu. Makanya berusaha untuk bersikap baiklah kepada setiap orang yang kita temuin nih teman-teman berdua. Terlebih bagi orang yang sebenarnya kita tidak kenal nih teman-teman berdua ya. Hanya bersikap ramah aja sebenarnya tuh tidak merugikan sama sekali dan gak buang-buang waktu sama sekali. Gak bisa merugikan kamu dari sisi manapun. Hanya bersikap ramah aja ya teman-teman berdua. Karena kita sebenarnya gak tahu siapa aja yang berpotensi bisa membahayakan kita nih teman-teman berdua. Makanya kalau misalnya kita bersikap baik kepada sesama, mungkin orang akan lebih berempati nih teman-teman berdua. Pun kalau misalnya muncul niat buruk mereka untuk melakukannya, agak sedikit kekondor nih teman-teman berdua dengan apa yang kita lakukan kepada mereka sebelumnya, yaitu bersikap baik tadi nih teman-teman berdua.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Oke, deh, turn periode 2 kita sudah selesai untuk informasi di jam 12 siang hari ini nih. Bentar lagi mau beralih ke periode 2 sport seperti biasa. Kalau ada beberapa informasi seputar dunia olahraga yang bakal kusuguin buat kalian di siang hari ini. Di siaran edisi hari Minggu tanggal 11 maksudnya. Oktober 2026 tentunya. Jangan kemana-mana.

Oke deh, kita sudah di Perdua Sport nih, Turun Perdua. Dan langsung aja untuk informasi pertama nih, Turun Perdua. Cristiano Ronaldo nih, jadi beliau nih menandai penampilan pertamanya bersama dengan Al Nassr setelah berpolemik dengan timnas Portugal dengan mencetak golnya ke 980 sepanjang karir profesional ya, Turun Perdua. Bermain di kandang sendiri pada hari Sabtu tanggal 10 tadi malam nih, Turun Perdua, Ronaldo mendapatkan sambutan hangat dari supporter Al Nassr. Jadi ada sebuah spanduk berukuran besar dibentangkan sebelum pertandingan dengan tulisan Greatness is earned atau kebesaran diraih melalui perjuangan, disertai dengan angka 7 sebagai nomor punggung ikonik Ronaldo. Nah, dukungan pun berlanjut pada menit ke-7 ketika para supporter meneriakkan nama Ronaldo nih, turun kedua. Ronaldo nih lalu membalas dukungan itu dengan membuka keunggulan Al Nassr pada menit ke-23. Jadi gol ini tercipta setelah ex pemain sayap Bayern Munchen Kingsley Coman ini melakukan penetrasi sepanjang sebelum melepaskan tembakan yang gagal diamankan dengan sempurna oleh kiper Aldiriyah Walid Ali. Dan bola muntah langsung disamar sama Ronaldo dengan penyelesaian sempurna ke arah gawang. Gol ini membawa Al Nassr unggul 1-0 ya, teman-teman berdua. Sekaligus juga menambah koleksi gol sang mega bintang menjadi 180 gol untuk sepanjang karir profesionalnya nih, teman-teman berdua ya. Al Nassr menggandakan keunggulan pada menit ke-35 lewat pemain timnas Portugal lainnya yaitu Samu Costa. Dan Kingsley Coman juga melengkapi kemenangan tuan rumah lewat golnya pada menit ke-77 dan memastikan pertandingan berakhir dengan skor 3-0. Hasil itu membuat Al Nassr berada di posisi kedua klasemen Saudi Pro League dengan jumlah poin yang sama seperti dengan Al Qadsiyah di turnamen kedua ya. Jadi posisi kedua tim hanya ditentukan oleh selisih gol aja. Sementara itu, sejumlah pesaing di bawah keduanya juga masih memiliki pertandingan yang belum dimainkan ya, turnamen kedua. Sebelumnya, Ronaldo diketahui meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal karena tidak dimainkan saat Portugal menang 2-1 atas Norwegia dalam pertandingan UEFA Nations League pada tanggal 27 September kemarin di turnamen kedua. Kalau kita lansir dari ESPN, Ronaldo kemudian menyatakan bahwa sang pelatih Jorge Jesus telah ingkar janji kepada dia. Ya, emang sebelumnya mereka tuh kayak apa ya, udah punya kesepakatan untuk Ronaldo tuh bisa dimainkan penuh kontra Norwegia kemarin. Tapi ternyata dia tuh gak dimainin dan akhirnya saat pemusatan latihan dia cabut di turnamen kedua ya. Hal ini menarik perhatian karena Jesus pernah menunggangi Al Nassr dan membawa klub tersebut menjadi juara Saudi Pro League musim lalu nih, turnamen kedua ya. Perselisihan ini pun memunculkan pertanyaan mengenai hubungan Ronaldo dengan tim nasional Portugal. Walaupun demikian, pemain berusia 41 tahun itu negasin kalau dirinya tetap bersedia memperkuat negaranya. Ronaldo sendiri tercatat telah mencetak 146 gol dalam 234 penampilan bersama dengan Portugal dan menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level tim nasional Portugal nih, turnamen kedua.

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia puding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi, ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Wah, kamu gak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak. Super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, gak kayak gorengan.
0: Iya, super mahal juga kan.
2: Kebanyakan lihat tren di TikTok sih.
0: Superfood itu makan yang kayak gizi, tapi sekarang banyak yang melebeli superfood.

kalau kita lihat nih turnamen kedua dari hasil Moto 3 ya, turnamen kedua sejauh ini masih Moto 3 turnamen kedua, karena untuk MotoGP sebenarnya masih menunggu jadwal juga turnamen kedua ya. Tapi ada 5 fakta menarik jelang full race Pertamina MotoGP Mandalika 2026. Karena sekarang kita sudah masuk di seri Mandalika ya, turnamen kedua. Kalau kita lihat dari MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 akan menggelar full race pada hari Minggu ini sebenarnya. Dan ada beberapa fakta menarik jelang balapan full race Pertamina MotoGP Mandalika ini nih, turnamen kedua. Pertama, Pertamina MotoGP Mandalika juga bakal jadi ajang pertempuran sengit antara Marc Marquez dan juga Jorge Martin kan. Yang mana juga pembalap-pembalap lainnya, mereka tuh akan berjuang keras untuk memburu poin maksimal di sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini nih, turnamen kedua. Jorge Martin baru saja kehilangan posisi puncak klasmen sayangnya. Dia harus mencatat hasil finish lebih baik 5 angka dari Marc Marquez untuk bisa kembali ke puncak klasmen saat ini. Contohnya dengan memenangkan Pertamina MotoGP Mandalika ya, yang sudah pasti akan menggaransikannya kembali ke puncak klasmen. Sedangkan kalau misalnya dia finish di posisi kedua, Jorge Martin baru bisa kembali ke puncak klasmen kalau Marc Marquez finish di posisi keempat atau lebih buruk nih turnamen kedua. Sementara yang kedua, Marc Marquez ini belum pernah meraih poin di full race Pertamina MotoGP Mandalika, yang mana dia tuh selalu mengalami kendala mulai dari kecelakaan sampai dengan cedera. Kalau pemenang Pertamina MotoGP Mandalika bukan Fermin Aldeguer nih turnamen kedua, Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan juga Miguel Oliveira, berarti Pertamina MotoGP Mandalika menghadirkan tren memiliki juara baru tiap musim. Ini fakta ketiganya ya. Fakta keempat, dengan start di posisi kelima, Jorge Martin paling berpeluang untuk jadi pembalap yang bisa memenangkan Pertamina MotoGP Mandalika 2 kali dibandingkan dengan 3 pembalap lainnya. Dan yang kelima, kalau misalnya Pedro Acosta yang bisa meraih kemenangan di Pertamina MotoGP Mandalika, dia tuh akan menjadi mengikuti jejak Diogo Moreira ya sebagai pembalap yang menang di sirkuit internasional Pertamina Mandalika di dua kelas yang berbeda. Pedro Acosta sudah pernah menang di kelas Moto2 pada 2023 lalu nih turnamen kedua.

Balik lagi di Prodo FM Gorontalo dan kita masih di Prodo Sport nih, tahun Prodo 2, membahas tentang beberapa informasi olahraga yang menarik di sekitar kita nih, tahun Prodo 2. Ini

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Gak capek apa, selalu pengen benar sendiri, nolak mulu hal baru tanpa dicobain dulu. Padahal bukan hal negatif, cepet banget ngejudge orang lain. Terus kalau dikritik atau dikasih saran, merasa paling diserang. Dan gak mau diomongin kalau dari awal emang udah beda pandangan. Coba deh berhenti jadi orang yang kayak gini. Bikin pikiran jadi makin tertutup. Dan one day, gak bakalan ada yang mau temenan sama kamu. Biasain deh, jadi pendengar yang aktif. Kalau ngobrol, fokus benar-benar sama lawan bicaranya. Hindari motong dan coba pahami sudut pandang mereka. Walaupun kamu gak setuju, baca atau tonton sesuatu yang di luar interest kamu. Jangan kebanyakan tapi. Dan kalau perlu, ikut komunitas yang berbeda latar belakangnya dengan kamu. Misalnya, komunitas seni, bahasa, atau sosial yang beragam. Semakin banyak perspektif yang kamu temui, semakin mudah kamu berpikiran terbuka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Satu informasi dari dunia olahraga terakhir nih tahun kedua yang mau kusuguin. Ini kita mau membahas tentang lagi-lagi kembali ke dunia sepak bola nih tahun kedua ya. Untuk apa ya? Ini hasil pertandingan atau bukan hasil pertandingan sih sebenarnya lebih kayak iya benar. Mana sih tadi? Jadi barusan tuh ada Arsenal All-Star sama Manchester United All-Star ya. Sebentar. Hasil pertandingan dari Arsenal All-Star dan MU All-Star di GBKU. Nah ini dia tahun kedua ya. Ini sebenarnya seru sih karena menghadirkan legenda-legenda besar nih tahun kedua dari klub-klub sepak bola besar di benua Eropa. Atau lebih tepatnya di Liga Inggris ya. Ada North London Legends yang sukses mengalahkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga yang berjudul Champions Impact in Jakarta. The rivalry returns di stadion utama Gelora Bung Karno di tahun kedua di hari Sabtu tanggal 10 kemarin. Jadi pertandingan yang mempertemukan para mantan bintang Arsenal dan juga Manchester United tersebut berlangsung sengit ya. Kedua tim tuh saling berbalas gol sebelum tendangan bebas Jermain Pennant pada babak kedua memastikan kemenangan North London Legends. North London Legends ini sih sebenarnya lebih ke kayak Arsenal ya tahun kedua. United Legends ini langsung mengejutkan lawannya dengan membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Ada Ashley Young yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan Carlos Tevez yang berhasil melewati jebakan offside di tahun kedua. Young dengan tenang menuntaskan peluang tersebut untuk membawa United Legends unggul 1-0. Nah, terus di North London Legends menyamakan kedudukan ya 5 menit kemudian melalui Emmanuel Adebayor. Ini berawal dari sepak pojok, bola gagal dimainkan dengan baik oleh Nemanja Vidic sehingga jatuh ke kaki Adebayor di tahun kedua. Skor akhirnya satu sama. Gol tersebut membuat pertandingan semakin terbuka. Ada dari United Legends yang mencoba kembali memimpin melalui Ryan Giggs dan juga Tevez, tetapi upaya keduanya belum membuahkan hasil setelah Peter Cech melakukan sejumlah penyelamatan di turnamen kedua ya. North London Legends juga justru berbalik unggul pada menit ke-28 lewat Santi Cazorla. Ini dari lumayan apa ya? Pemain yang lumayan berbahaya juga, penyerang yang lumayan berbahaya juga waktu di Arsenal dulu ya, tahun kedua. Masuk babak kedua, United Legends meningkatkan tekanan demi mengejar ketertinggalan. Mereka lebih sering mengancam pertahanan North London Legends sih, tetapi sejumlah peluang belum menghasilkan gol nih, tahun kedua. Usaha United Legends akhirnya membuahkan hasil di menit ke-64. Ada pemain pengganti Radamel Falcao yang menjadi aktor penting setelah menerima umpan Antonio Valencia dari sisi kanan nih, tahun kedua ya. Nah, abis itu North London Legends kembali menunjukkan ketajamannya pada menit ke-74 ada Jermain Pennant yang mencetak gol ketiga melalui tendangan bebas yang membawa timnya tuh unggul 3-2 ya tahun kedua. Jadi ini sebenarnya seru banget tahun kedua ya. Kayak kapan lagi gitu kita bisa lihat legenda-legenda sepak bola Eropa tuh bertanding tahun kedua. Kalau kita lihat dari North London Legends ini untuk susunan pemainnya tuh ada Emmanuel Adebayor, Jermain Pennant, terus ada Gilberto Silva, Santi Cazorla, Alex Song di tahun kedua, Robert Pires, ada Pascal Sigan, terus ada Loren Meyer Gallas, Ashley Cole dan juga Peter Cech di tahun kedua ya. Pemain cadangannya itu Lukas Fabianski, ada Bakary Sagna, Philippe Sanderos, Emmanuel Eboué dan juga Nwankwo Kanu di tahun kedua ya. Manajernya tuh Thierry Henry. Nah kalau dari United Legends itu dari Edwin van der Sar gawangnya, otomatis ya, Rio Ferdinand, Wes Brown, ada Nemanja Vidic, Ashley Young, Antonio Valencia, Michael Sylvester, ada Ryan Giggs, Darren Gibson, Dimitar Berbatov, dan juga Carlos Tevez nih tahun kedua. Kayaknya dari United Legends nih, sebenarnya kalau kita lihat dari susunan pemainnya, kayak berpikir mana mungkin mereka bisa kalah. Toh nyatanya mereka tetap kalah ya tahun kedua. Tapi sebenarnya ini juga sebenarnya kayak apa ya, cuman kayak eksibisi gitu, pertandingan eksibisi gitu, hanya hiburan aja. Pemain-pemain cadangannya juga, kalau kita lihat ada Paul Racuka, ada John Osei, Anderson Eric, Jemba, Luis Saha, Radamel Falcao, dan juga Dwight York ya. Manajernya si Rio Ferdinand. Dia tuh manajer tapi sekaligus ikut main juga nih tahun kedua ya. Oke deh, sudah selesai semua untuk informasi di Perdua Sport nih tahun kedua.
Bentar lagi kita bakal lanjut ke infotainment news. Aku punya sejam lagi untuk temenin kalian di siaran hari ini. So untuk itu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di sini di Pro FM Gorontalo.

Oke deh, balik lagi di Prodi FM Gorontalo. Sekarang kita sudah masuk di Produa Sport nih, tahun Produa. Ada beberapa informasi menarik ya yang mau kusuguin buat kalian. Salah satunya nih Miley Cyrus nih, tahun Produa, yang mencetak rekor penurunan terburuk di Billboard 200. Kalau kita lihat nih, tahun Produa, album terbaru dari Miley Cyrus, Best Persuades nih, tahun Produa, mencatatkan rekor kurang menyenangkan di panggung musik internasional setelah mengalami penurunan posisi paling drastis dalam sejarah tangga album Billboard 200. Nah, jadi setelah sempat bertengger di posisi puncak pekan lalu, seperti yang diberitakan Variety pada hari Selasa. War apa sih? Ini kita coba lihat, album tersebut merosot tajam ke urutan 157 pada pekan keduanya. Waduh, cuman dalam waktu satu pekan aja ya. Dari posisi puncak ke 157. Penurunan drastis ini sekaligus meneluruskan kekeliruan kabar yang sempat beredar kalau album The House Is Not Safe Is Not For Sale milik Bon Jovi memegang rekor penurunan terbesar dari posisi puncak, langsung anjlok ke 169 ya. Tapi fakta mencatat kalau album Bon Jovi rilisan 2016 itu sejatinya hanya turun ke peringkat 43 pada pekan keduanya. Nah, anjloknya album Bon Jovi ke posisi 169 ini ya baru terjadi 2 tahun kemudian akibat strategi penjualan bundling tiket konser, metode yang kini telah resmi dilarang Luminate dan juga Billboard. Nah, teman-teman kedua, sebenarnya kondisi berbeda juga terlihat pada album Days Before Rodeo punya Travis Scott ya, yang sempat terlempar keluar dari daftar Billboard 200 setelah meraih posisi pertama. Ada album mixtape tersebut yang melesat ke posisi puncak akibat pengiriman massal pemesanan piringan hitam atau vinyl 10 tahun pasca rilis perdananya pada 2014 ya, sehingga tidak dapat disepadankan dengan album rilisan baru. Nah, rekor serupa juga pernah dicatatkan sama album Natal Legendaris milik Elvis Presley pada tahun era 1950-an ya, yang juga memiliki konteks berbeda. Jadi kala itu tangga album Billboard hanya memuat 25 peringkat tiap pekannya, sehingga wajar kalau misalnya album bertema liburan ini langsung terdepak begitu musim perayaan berakhir. Nah, sejumlah ulasan menilai anjloknya performa Best Persuades ini dipengaruhi sama ketiadaannya lagu hit yang kuat di pasaran. Dan single utama dari album ini hanya mampu menduduki posisi ke-35 di Billboard Hot 100 menjelang peluncuran albumnya. Selain itu juga ulasan musik menilai kalau judul dan juga single perdananya tersebut kurang merepresentasikan keseluruhan isi album yang ternyata tidak didominasi dengan genre dance pop nih, tahun kedua. Untuk menjaga momentum penjualan, Miley baru saja merilis video musik lagu Different Religion yang mana walaupun mencatatkan rekor penurunan yang terbilang mengecewakan ya, daya pikat Cyrus di atas panggung dinilai tidak luntur. Oh iya, otomatis jelas ya. Dua jalur pertunjukan khususnya di Bollywood Bowl pada 16 sampai dengan 18 Oktober. 16 dan 18 Oktober ya, maksudnya terpisah nih. Dilaporkan sudah terjual hanya dalam waktu 10 menit saat dibuka 3 pekan lalu. Jadi konser tersebut sengaja disiapkan Miley untuk membawakan materi lagu dari album Best Persuades ini secara langsung di hadapan para penontonnya nih, tahun kedua.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan, Mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

Amerika. Kalau berdasarkan pernyataan resmi tim hukumnya, Shakira mengajukan permohonan agar perjalanan lintas Atlantik bagi kedua anaknya Milan dan juga Sasha itu dikurangi. Dua-duanya tuh Milan umur 13 tahun, Sasha-nya tuh umur 11 tahun ya. Permintaan itu diajukan mengingat kedua anak mereka sekarang menetap bersamanya di Miami, sedangkan Pique tinggal di Barcelona. Nah, dalam pengajuannya, Shakira berargumentasi kalau perjalanan jarak jauh yang terlampau sering itu bisa memengaruhi kesejahteraan emosional, kondisi fisik, sampai dengan kegiatan akademis anak-anak mereka nih, tahun kedua. Kayak kebanyakan bepergian lintas apa benua ya, itu tuh gak baik sebenarnya untuk anak-anak usia remaja lah ya, bisa dibilang umur 13 sampai 11 tahun. Melalui usulan baru tersebut, Pique diminta untuk mendatangi anak-anaknya di Miami selama masa libur sekolah yang berdurasi singkat. Jadi si Pique-nya yang kesana nih, tahun kedua ya. Skema tersebut juga dinilai memungkinkan anak-anak tetap berada di lingkungan rumah utama mereka tanpa perlu merusak rutinitas harian yang sudah terbangun. Nah, kalau dari pihak perwakilan Shakira juga negasin kalau permohonan penyesuaian ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memangkas porsi waktu yang dihabiskan Pique bersama dengan kedua putranya. Sebenarnya enggak juga, tidak membatasi itu ya. Cuman Pique-nya yang harus ke Amerika ya, tahun kedua. Belum ada respon dari Pique terkait usulan terbaru jam kunjung dengan anak-anaknya tersebut. Dan ya memang kita ketahui ya, Shakira dan Pique sebelumnya mengumumkan perpisahan mereka di Juni 2022 setelah menjalin hubungan selama lebih dari satu dekade sejak 2011. Jadi dari udah 10 tahun mereka menjalaninya ya, teman-teman Fredo. Padahal sebenarnya dinilai banyak orang tuh kalau mereka tuh pasangan yang perfect banget ya dari dunia sepak bola dan juga entertainment. Keduanya bahkan seringkali tampil mesra di publik nih, teman-teman Fredo. Kalau Pique main di Barcelona, apalagi kalau misalnya laga El Clasico ya, Shakira di tribun penonton mendukung. Bah, pokoknya sebenarnya mereka tuh perfect banget nih, teman-teman Fredo. Tapi ternyata di tahun 2022 hubungan mereka tuh berakhir. Beberapa bulan setelah berpisah, mereka sempat menyepakati aturan hak asuh dan pembagian jam kunjungan anak. Yang mana kesepakatan awal itu juga yang menjadi pijakan pelantun Hips Don't Lie ini ya, teman-teman Fredo, yang memboyong kedua anaknya pindah dari Barcelona menuju Miami, Amerika. Di bawah perjanjian terdahulu, Pique yang resmi gantung sepatu pada 5 November 2022 itu memiliki jatah waktu rutin setiap bulan serta momen liburan sekolah untuk menghabiskan waktu bersama dengan Milan dan juga Sasha nih, teman-teman Fredo ya. Sesi peninjauan di pengadilan ini juga berlangsung di tengah kesibukan Shakira yang sedang berada di Madrid untuk melakoni fase akhir dari rangkaian tour dunia Las Mujeres Yano Loran nih, teman-teman Fredo. Waduh. Tour dunia ini berlangsung menyusul perilisan album terbarunya yang turut membuat lagu sindiran populer kolaborasinya bersama dengan Bizarre Music Session volume 53 nih, teman-teman Fredo. Udah tahu enggak?

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, dulu cerita lo kapan? Dulunya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

Oke, di tahun kedua kita ke informasi terakhir. Masih dari dunia entertainment nih, tahun kedua dari Michelle Yeoh yang ngaku pengen mendapatkan lebih banyak proyek dari Korea Selatan, yang mana aktris asal Malaysia itu mengungkapin ketertarikannya menggarap konten Korea lantaran menggemari K-pop, K-drama sampai dengan film Korea. Asli, sebenarnya aku tuh mikir Michelle Yeoh ini nih adalah artis Korea ya, tapi ternyata bukan, dia tuh dari Malaysia. Jadi Yeoh juga mengungkapin sejumlah sinias Korea yang ingin diajaknya bekerja sama seperti kayak Park Chan-wook dan Bong Joon-ho, yang mana sekarang tengah menantikan film terbaru Lee Chang-do, Possible Love judulnya ya, tahun kedua. Jadi sepanjang karirnya Michelle Yeoh baru sekali terlibat dalam produksi film Korea Selatan yaitu Final Recipe ini, tahun kedua, di tahun 2013. Dan dalam film tersebut dia itu menjadi salah satu pemeran utama sekaligus produser eksekutif di balik layar. Jadi keinginan tersebut disampaikan Yeoh saat dia tuh menghadiri Busan International Film Festival 2026 untuk memperkenalkan film terbarunya yang berjudul It's My Time. Jadi aktris peraih piala Oscar itu juga turut diganjar penghargaan Asian Filmmaker of the Year dalam acara pembukaan festival tersebut pada hari Selasa tanggal 6 kemarin ya. Bintang yang dikenal karena perannya di film laga Hong Kong Yes Madam tahun 1985 ini terbilang memiliki sejarah panjang dengan Busan ya. Yeoh ini sebelumnya pernah berpartisipasi dalam Busan Promotion Plan Festival sebagai produser pada tahun 2002 ya, dan menghadiri festival pada tahun 2011 bersama The Lady. Nah, kunjungan Yeoh ke Busan tahun ini juga merupakan kunjungan pertamanya dalam 15 tahun terakhir, dan dia tuh hadir bersama dengan film It's My Time yang menandai kembalinya dirinya ke perfilman berbahasa Mandarin, yang mana Yeoh juga berbicara mengenai upayanya membangun jembatan antar industri perfilman Timur dan juga Barat. Nah, It's My Time ini menjadi film terbaru Michelle Yeoh yang tayang tahun ini pada tanggal 11 September 2006. Dia tuh beradu akting dengan Liu Haoran di tahun kedua yang sebelumnya dikenal lewat seri film detektif Chinatown. Yang mana film tersebut juga menceritakan seorang lansia dalam menentang keterbatasan usia karena bakat tersembunyinya di dunia Magic Cube atau Rubik nih, tahun kedua. Nah, Yeoh ini memerankan Zhao Yan Hong, seorang penghuni panti jompo berusia 70-an yang menemukan bakat dalam Rubik's Cube nih, tahun kedua ya. Peran tersebut terinspirasi sama Zhao Wen Ying, seorang pensiunan guru matematika yang menjadi peserta berusia di atas 60 tahun tercepat yang menyelesaikan teka-teki tersebut dengan mata yang tertutup.

9 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan asar bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, dan sekaligus juga Dodi Paneo pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2

Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Indonesia dan International Top 20 yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi yaudahlah ya. Kita dengerin ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman Pro2, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau nggak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya. Setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah Dengan Nada Seperti Itu. Kata siapa? Sorry ya Tiffany, tapi emang enak disebut kayak gitu sih. Tapi emang lagunya juga enak banget ya. Dan kayaknya sesuai banget buat kita-kita, buat kaum yang merasa bahwa tadinya kayak, bisa gak ya aku kalau gak sama dia? Tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget. Dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke? Ya gak kalau okenya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudah lah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat itu dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kalau dengar suara aku seneng enggak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, foto kita.
1: Number 12.

0: yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu nggak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga nggak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah sepatu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Number 6.

adikku pindah dengan terbelah jadi dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral sih. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Ku.

berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2000 satu kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tama Pro 2 di posisi runner-up minggu ini. Number 2.

0: aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD, Lupain Aku Please. Posisi 19, Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18, Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17, Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 13, Overnight, Kita Lewati Berdua. Posisi 12, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11, ada Romaria, 24/7. Sementara itu di posisi 10, ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8, ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6, Akbar Calai dan Ningse, Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 4, Naikila, Main-Main Gue. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanidera, Imla Ode, Junior Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu, buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza. Ya, aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan di hari Minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All, dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget karena udah menemani Top 20 nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saat kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo, di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: ke-15 minggu ini Tema Pro 2 bertahan selama 15 minggu War Number, This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini Tema Pro 2 yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

teman berdua memasuki minggu ketiga. This is Cat Sci with Animal. Melaju terus di chart teman berdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Number 12.

Di peringkat ke-11 minggu ini teman Pradua, di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman Pradua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Pradua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor.

0: dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop the Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini, memasuki minggu keduanya, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Katseye dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eilid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: Said I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: 8 minggu ini teman berdua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman berdua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: peringkat keempat minggu ini teman-teman dua yang menduduki minggu ke-15 juga nih, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman-teman dua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan Edge Is Mine.
1: Number 3.

aja di posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 Top 3 This Week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

0: Sebelumnya, melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genrenya itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman berdua. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu teman produser yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu teman berdua melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend teman berdua. I love you all. Bye-bye.
1: Teman produk baru saya kamu ikutin Indonesia dan International Top 20 nasional yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Sekarang kita kembali lagi ke Produk FM Gorontalo. Selamat sore buat semuanya, sore yang cerah dan agak sedikit berawan ya guys ya. Gimana nih kabarnya hari ini teman produk? Di akhir pekan banget nih, sebelum besok isi nini poli. Ya pokoknya kamu semoga semuanya udah pada siap buat ngejalanin besok di hari Senin dan seterusnya tomorrow 2 ya. Terus kata orang siap tidak siap ya harus siap lah Rian. Masa iya cuman karena tidak siap kita gak dapat gaji. Wah ya agak pusing juga ya. Jadi semangat buat semuanya. Semoga Produk FM juga selalu menemani dan bikin kamu melek dan makin semangat. Bersama Ibrahim Rian sampai jam 7 malam. Jadi tetap stay tune terus di Produk FM. Stay close.
2: Produk FM. Teman terbaik kamu. Produk FM. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Produk FM Gorontalo. Hits.

Lalahu tarangan 1000 tahun bersama Ibrahim Rian sampai jam 7 malam ini. Nah, belakangan ini nomor 2 jam 5 sore udah seperti mau jam 6 ya. Sudah mulai gelap nomor 2. Begitu pula dengan kalau pagi hari jam 5 udah kayak jam 6 nomor 2. Jadi agak bergeser tuh waktunya nomor 2. Ya itu sudah kebesaran Yang Maha Kuasa nomor 2 ya. Jadi kita hanya bisa bersyukur. Bersyukur kita alhamdulillah sampai dengan saat ini masih diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, keluarga yang support kita nomor 2 ya. Teman-teman, pasangan ya kan. Dan tentunya kita masih bisa beli skincare, beli sunscreen, beli apalagi parfum, minyak wangi untuk menunjang penampilan ya kan. Jadi mari kita selalu dan senantiasa bersyukur nomor 2. Ngomong-ngomong soal penampilan, karena tadi kita udah bersyukur soal penampilan kita ya. Kita masih bisa beli keperluan untuk menunjang penampilan dari sandang pangan papa. Nah, kalau sekarang juga kita lihat gitu nomor 2 ya. Usaha atau juga kayak toko-toko sunscreen, toko-toko make up itu selalu ramai guys. Mungkin beda sama yang dulu ya. Bedanya barangkali karena dulu Rian belum terlalu paham dan mengerti bagaimana alat make up dan alat kecantikan itu bekerja nomor 2. Cuman ya sekarang jadi tahu dan mengerti gitu. Wah, ternyata sepenting itulah ya alat-alat kecantikan atau barang kecantikan itu sekarang udah sangat penting sekali. Nah, di satu sisi kalau kita ngomongin soal alat kecantikan, nah ini kan salah satu dampak utamanya adalah membuat kita jadi lebih cantik, lebih mempesona, lebih glowing. Tapi di lain sisi nomor 2, ini ada sebuah studi dari Swansea University terhadap lebih dari 2.700 responden menunjukkan kalau kepribadian, terutama kebaikan hati, jadi salah satu hal yang lebih dipertimbangkan untuk hubungan jangka panjang. Mudahnya sis ten, but studi ungkap pria sekarang lebih pilih sifat daripada kecantikan nomor 2. Gitu. Nah, sikap peduli, empati, dan saling menghargai dinilai ini berperan penting dalam membangun hubungan yang sehat. Meski begitu, preferensi setiap orang kan dalam memilih pasangan tuh tentu bisa berbeda-beda. Ini hanya sebuah studi yang berdasarkan 2.700 responden tadi nomor 2 yang mana memilih pria sekarang lebih ke sifat ketimbang kecantikan nomor 2. Jadi di saat alat kecantikan, produk-produk kecantikan makin masif, justru penelitian mengatakan bahwa pria sekarang lebih memilih sifat ketimbang paras nomor 2. Wah, menarik ya. Nah, di jam 5 sore ini kita pengen tahu dong. Tentu saja dalam memilih pasangan kan sifat boleh yang utama, tapi soal penampilan, paras dan outer beauty itu juga penting dalam faktor-faktor untuk memilih pasangan. Maka dari itu bisa bantu jawab dong nomor 2 ya. Kalau kamu sendiri, tipe pasangan kamu itu seperti apa sih? Nah, baik cowok maupun cewek ya. Jadi kalau kamu cewek, nah tipe cowok kamu tuh yang macam mana sih nomor 2?
Sebaliknya, kalau kamu cowok, tipe cewek yang kamu idam-idamkan itu seperti apa? Boleh kasih tau Rian ya. Di Trending Topic Pro 2 FM Special Weekend. Dan ada requestan yang masuk nih guys, dari siapa ini? Oh, Kak Maman, siap. Dia putar lagu dulu, Soledad. Siap. Kita akan

Siapa bilang umbi-umbian cuma makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

It's not so bad. Balik lagi Toro 2. Masih di Brian. Sampai jam 7 malam ya. Buat Bang Maman, Soledadnya sudah kita putar. Jadi selamat jalan ya buat Bang Maman yang sepertinya tadi bertolak ke kediaman ya. Sampai tujuan dengan selamat Bang Maman. Ingat besok poli mau apel poli Bang Maman. Dan kita masih di Trending Topic Pro 2 Special Weekend. Masih nanya soal kalau teman Pro 2 sendiri punya kriteria atau tipe pasangan gak sih? Dari baik itu dari sifat maupun kecantikan atau fisik. Ya bebas-bebas. Jadi sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya kita kasihkan ke teman Pro 2 ya. Cuman yang jelas kamu kasih tahu kalian sekarang kriteria pasangan kamu tuh yang seperti apa sih. Sampai jam 7 malam sambil kita menantikan juga azan maghrib hari ini. Kita mau ingatkan untuk azan maghrib pada Ahad 11 Oktober ya. Itu pada pukul 17.41 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi kurang dari 20 menit lagi menuju azan maghrib. Untuk muslimin dan juga muslimah mungkin sudah bisa bersiap-siap untuk melaksanakan kewajiban sholat maghrib. Tetap bersama kami di Pro 2 FM. Dan masih sekali lagi kita tanya ke teman Pro 2 soal kriteria atau tipe pasangan teman Pro 2 seperti apa sih. WhatsApp aja langsung di 0811 43 000 000 juga di Instagramnya Pro 2 _ Gorontalo.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, gak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, gak boleh berlebihan.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Waqauluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesianisme. Tepuk berdua, tahu gak sih? Kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih. Gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi. Dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya, kayak sepatu lari dicicil 3 kali bayar di e-commerce.

Berbicara itu ada seninya, karya Oh Soo-hyung adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung ngebahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?

Thank you, by Snoop Dogg featuring Dr. Dre. Thank you juga buat kamu nomor 2 yang masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM ya. Kita masih menantikan nomor 2 yang mau ikutan gabung. Buat kasih tahu kriteria atau tipe pasangan kamu. Kalau aku alhamdulillah sudah menikah ya. Dan ya sesuai sama kriteria. Dan alhamdulillah emang udah berjodoh juga nomor 2. Jadi ya semoga jalinan, jalinan siap.

2. Terus apa lagi ya? Dari sifatnya, alhamdulillah kita udah saling mengerti, saling memahami. Jadi ya ada beda dikit atau ada kesalahpahaman dikit, alhamdulillah kita sudah saling mengerti. Jadi itu yang mungkin bisa meredam segala kesalahpahaman dan emosi yang terjadi tempura dua. Jadi ya alhamdulillah. Jadi kalau ditanyakan ke saya, ya alhamdulillah diberikan istri yang sesuai. Ya semoga senantiasa sesuai, karena ya kita tahulah semuanya ya, tidak ada yang tahu di depan sana besok hari dan seterusnya. Jadi mari sama-sama kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk pasangan kita senantiasa dijaga, dilindungi, diberikan syafaat, dimampukan, disesuaikan ekspektasi kita terhadap pasangan kita. Ya biar terus langgeng dan saling menyayangi. Wow, siap. Aduh. Amin, amin, amin. Itu merupakan doa, guys. Jadi mari kita sama-sama aminkan ya. Kalau nomor 2 apa nih kriterianya? Biar kita doakan juga, ya kan? WhatsApp aja langsung ya di 0811 4300 0022, juga di Instagram @2_golongan.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: persembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesia.
1: Yo yo yo, teman Produa, balik lagi di frekuensi paling kece Produa FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil stalking mantan. Jangan roper ya. Nah, jaga malam kita Indonesia masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, teman Rodua. Ini tentu saja harus dicintai, teman Rodua. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, teman Rodua, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya, mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah, teman Rodua ya. Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak, teman Rodua, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuma soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi itu muter, teman Rodua. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang sablon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih, teman Rodua. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak munafik, teman Rodua. Yang jelas, dari semua kekurangan kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama, teman Rodua. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, teman Rodua. Nah, dia pernah bilang nih soal bagaimana sih cara produsen lokal untuk bersaing dengan produk luar negeri. Nah, jadi terkait hal itu, menurutnya ada dua sisi pasaran yang harus terjaga pelaku industri dalam negeri, teman Rodua, yaitu dari sisi demand dan supply. Dia jelasin si demand harus dijaga dengan terus menggalakkan upaya membeli produk dalam negeri, dan kemudian dari sisi supply-nya juga harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan demand. Gitu, teman Rodua. Kalau kedua sisi itu terpenuhi, wah, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk beli di luar sana, teman Rodua. Jadi sekali lagi ya, tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

Yes, kabar datang dari The Weeknd lewat tour atau world tournya. Kemarin sudah selesai dilaksanakan di Indonesia nomor 2. Dan setelah itu dia bikin konser di Seoul, Korea. Dan ada surprise di sana, coy. Jadi The Weeknd mengajak Jenny on stage di konser Seoul nomor 2. Jenny dibawa naik ke stage buat nyanyi One of the Girls secara live untuk pertama kalinya. Lagu One of the Girls sendiri nomor 2 itu dirilis tahun 2023 sebagai bagian dari soundtrack The Idol. Kolaborasi juga sama Lily Rose nomor 2 ya. And after 3 years, the moment finally happened. Bass. Gokil ya The Weeknd ya. Siapa yang nonton konser di Indonesia-nya kemarin? Itu juga gak kalah rame, coy. Ternyata The Weeknd sebanyak itu fansnya di Indonesia nomor 2. Kita masih ngomongin di Trending Topic Pro 2 FM Special Weeknd soal kriteria atau tipe pasangan kamu seperti apa. Kita tunggu saat lagi karena akan segera selesai. Jadi langsung aja gabung di sini nomor 2 ya. Yeah!

0: tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, teman Rodwar, kita ikutin azan Isya bagi wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.
3: Kamu lagi dengar Gorontalo.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Hai, selamat malam. Tahun Pro 2, Info Pro 2 barengan Sindi Anakom.

kedua informasi pertama ada serial Korea Selatan terbaru Take Charge of My Heart dijadwalkan tayang di Netflix pada Jumat 9 Oktober 2026. Serial bergenre fantasi romantis ini dibintangi Kim Yong Kwang dan Choi So Bin sebagai pemeran utama, dilansir dari Asian Wiki. Serial ini juga ditulis Song Yoo Chai dan disutradarai Park Seo Won, diadaptasi dari webtoon Never berjudul Charge Me, karya Haebon. Ceritanya berpusat pada pertemuan dua orang dengan keadaan yang tidak biasa. Mereka adalah seorang pewaris konglomerat dengan jantung buatan dan seorang penulis drama yang memiliki kekuatan listrik misterius. Kim Yong Kwang juga berperan sebagai Baek Ho-rang, eksekutif TS Resort sekaligus pewaris TS Group. Selanjutnya, tahun baru ada Senada Indonesia 2026 membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat kepada penonton melalui pertunjukan musik mengusung tema suara dan nada dari Indonesia Timur. Acara ini digelar di Istora Senayan Sabtu 10 Oktober 2026 sebagai penyelenggaraan kedua Senada Indonesia 2026 menghadirkan musisi lintas generasi. Acara ini memadukan musik, cerita, suasana, dan elemen budaya dalam satu pengalaman bagi penonton. Untuk menjelaskan konsep tersebut, CEO Antara Suara, Andri Veraning Ayu, menyampaikannya dalam acara konferensi pers. Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 3 September 2026 di pelataran Kinandari, Cilandak, Jakarta Selatan. Dan info yang terakhir, tahun 2022, film Bapak Paling Jujur merupakan film komedi bertemakan politik yang dibalut dengan komedi satir terhadap realita yang terjadi. Film ini diadaptasi dari film Korea yang berjudul Honest Candidate atau Jang Yujong di tahun 2020. Film Bapak Paling Jujur dibintangi oleh komika dan aktor lucu mulai dari Andovi De Lopez hingga Benedictus Siregar. Selain itu juga Soleh Solihun dan Indy Barens turut menambah kelucuan di film Bapak Paling Jujur. Sekian info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Didi tahun 2 lagunya Dua Lipa yang nemenin kamu di jam 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Hai, selamat malam. belum, Ding. Aku mau opening dulu sendiri, soalnya baru muncul nih ya tahun 2 ya. Ayo, ada sih datang aku nemenin kamu di malam hari ini tahun 2 dan tentunya seperti biasa kita di jam 7 malam di hari Minggu. Ada teman-teman dari sampul belakang yang udah standby barengan Cindy di malam hari ini. Hai, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Kak.
0: Semangat 45 banget ini anak-anak tahun 2 ya.
1: Iya,
0: dong. Saking semangatnya pengen opening bareng dah ya. Ya ampun. Gimana nih kabar kalian berdua?
1: Kalau aku, alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Ini bentar. Ini nama-namanya siapa dulu dong? Bentar. Aku mau cari sendiri ya.
1: Oke.
0: Karena ini Japrian ternyata. Bentar, mana tadi? Mana? Oke, baik. Kalau yang pakai kacamata, ini kayaknya Reva ya?
1: Enggak. Aku Ebi.
0: Oke, baik. Salah ketukar, Zai. Di foto yang pakai kacamata... si Reva ini ya. Jadi aku mikirnya, oh kayaknya dia Reva nih, main tebak-tebakan. Dan tebakan Anda salah. Baik, jadi ini Ebi. Oke, suaranya kenapa? Oh oke, baik, ada gak?
1: Ya.
0: Ada? Oke. Kalau ini Ebi, berarti ini Reva
1: ya.
0: Oke, hai, gimana kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik ya, tadi udah di spill. Dan tadi aku penasaran, ini kayaknya wajah baru. Ini wajah baru teman P2 dan teman-teman sampul belakang. Ini kalau boleh tahu, Ebi sama Reva kuliah kerja?
1: Kalau sekarang Ebi sendiri kuliah, Kak. Masih
0: okay.
1: Kuliah.
0: Kalau Reva?
1: Sama, masih kuliah juga.
0: Masih kuliah ya. Juga. Oke, semester berapa ini?
1: Kalau Reva semester 7.
0: Kalau Ebi?
1: Semester 5.
0: Oke, baik. Semester akhir ini, sayang. Gimana nih? Masih banyak banget kesibukannya. Masih sempat-sempatnya juga ikut di sini. Apa karena kamu udah stuck untuk nyusun skripsinya? Atau gimana ini? Boleh cerita dikit. Dari
1: ya.
0: Reva ya? Atau Ebi? Reva apa Ebi sini?
1: Reva.
0: Oh, Reva. Oke, baik, Reva.
1: Okay. Kalau aku sendiri sih, Kak, merasa sebenarnya udah stuck dan... pengen untuk meluangkan waktu untuk membaca puisi karena membaca puisi merupakan bagian dari merawat rasa semangat mungkin okay. Ya Kak untuk terus melanjutkan skripsi.
0: Kirain tempat untuk jadi curhat apa segala macam ya kan. Boleh juga sih itu.
1: Sekaligus.
0: Salah satunya kali ya. Nah, teman P2 nanti Reva sama Ebi bakal bacain puisi yang udah mereka siapin tentunya buat nemenin kamu di malam hari ini. Tapi untuk kamu teman P2 kalau ada puisi boleh dikirimin di IG P2 di @P2_Gorontalo atau juga di WhatsAppnya di 0811 43 000 000. Lain telepon kalau mau dibacain langsung boleh banget teman P2 di 0812 15 000 924. Kita break dulu, nanti aku bakal balik barengan Ebi dan Reva untuk dengerin puisi yang bakal mereka bacain teman P2.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: You Know, lagunya Austin Bahwan tahun per 2 ini rilis tahun 2015 dan ngantarin kamu di menit 15. Yes, pas banget. Dan tentunya tahun per 2 kita masih di Negeri Puisi barengan Ebi dan juga Reva. Dan untuk kali ini tahun per 2 kita mau dengerin puisi dari siapa dulu dong?
1: Aku dulu aja, Kak.
0: Apa? Aman. Apa? Siapa tadi?
1: Dari aku aja dulu.
0: Oke, dari Ebi ya. Iya. Oke, silakan Ebi mau bacain puisi tentang apa untuk malam hari ini?
1: Aku baca puisi dari seseorang yang menitipkan untuk dibacakan di Pro 2.
0: Oke, titipan
1: ya. Iya.
0: Titipan nih lah. Ini dari siapa coba?
1: Dari Kak Nazwa Berliana Mamonto.
0: Oh, oke, silakan dengan puisinya.
1: Mereka yang tak lagi utuh. Karya Nazwa Berliana Mamonto. Dunia yang sebagian terlihat indah, dunia yang sebagian terlihat damai, dunia yang sebagian menyimpan duka. Di belahan dunia yang bernama Palestina, ada duka yang tak pernah usai, ada duka yang tak pernah selesai. Mereka pernah indah, mereka pernah bahagia, mereka pernah utuh. Tapi sekarang seakan dunia tak ingin memihak mereka. Lihatlah mereka saudaraku, lihatlah wajah anak-anak, orang tua, perempuan, laki-laki yang tak bersalah itu. Masih adakah kasih di hatimu? Masih adakah belas kasih di hatimu? Masih adakah mereka di ingatanmu? Masih adakah Palestina memiliki tempat di hatimu? Bersuaralah untuk mereka. Bersuaralah untuk anak-anak yang tak bersalah itu. Bersuaralah untuk mereka yang kini tak lagi utuh. Mereka adalah manusia yang pernah tertawa, bermimpi, dan berharap. Mereka berhak hidup dalam damai, sebagaimana kita yang masih bisa memeluk hari esok. Jika hari ini suara mereka nyaris tak terdengar, jangan biarkan suara kita ikut menghilang. Jika hari ini dunia seakan menutup mata, jangan biarkan hati kita ikut tertutup.

0: Ebi yang judulnya apa tadi Ebi?
1: Yang judulnya Mereka Yang Tak Lagi Utuh.
0: Mereka Yang Tak Lagi Utuh. Sekarang juga lagi pada rame soal ini di media sosial yang ya artis siapa itu yang luar negeri yang posting soal itu ya, yang kayak tampak dulu sama sekarang.
1: Iya.
0: Gambaran Palestina dulu ya, sama sekarang. Kayak udah enggak ada apa ya? Enggak ada warna lagi. Yang tadinya kan berwarna tuh rumah-rumahnya. Ya. Sekarang udah enggak ada, udah kayak runtuh semua. Hmm. Tapi ya semoga bakal berakhir lah untuk kali ini ya, teman produser. Ya,
1: semoga amin.
0: Mm-mm, amin. Nah, next kita bakal dengerin puisi teman P2 dari Ebi. Kalau Ebi mau bacain puisi tentang apa, Ebi?
1: Kareva, Kak. Kareva,
0: baik. Ya baik, Kareva. Kalau Reva mau bacain puisi tentang apa?
2: Puisi judulnya Aku Jatuh Cinta Padamu.
0: Jatuh cinta pas apa dia kok? Kamu yang lagi jatuh cinta atau ini titipan cintanya orang?
2: Kebetulan ini puisi dari Kak Avantika Andriani M. Antu, Kak, bukan puisiku sendiri.
0: Oh, oke, okay. Berarti titipan ya? Atau gimana?
2: Iya, titipan yang cukup mewakili mungkin.
0: Bilang aja, aduh, bukan titipan. Itu perasaan aku. Bilang aja kayak gitu ya kan, dengan lantang. Ya elah, mohon maaf nih temennya. Ya udah, langsung kita dengerin puisinya dari Reva.

0: aku jatuh cinta padamu. Jatuh cinta saat kau tersenyum padaku. Jatuh cinta saat kau menyapaku. Dan ada satu dua lagi yang berakhir kusimpan dalam saku. Beberapa waktu lalu, setelah kupikir-pikir lagi, mungkin aku tak pernah benar-benar jatuh cinta padamu. Aku hanya jatuh cinta pada bayangan akan kemungkinan-kemungkinan tentang kita. Kemungkinan-kemungkinan yang memenuhi ruang di kepalaku, yang entah bagaimana ia bisa tercipta. Mungkin ada campur tanganku di situ, entah setengahnya atau seluruhnya. Padahal, senyum bisa untuk siapa saja. Padahal, sapa bisa untuk siapa saja. Ah, sungguh pelik jalan yang panjang ini, Tuan. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali untuk Reva. Ini coba deh di spill. Tadi kan katanya ini puisi jatuh cinta ya.
2: Aduh, berat nih.
1: Ini jatuh cinta di orang lama atau orang baru ini ya, BTW?
2: Aduh.
1: Karena kalau misalkan dibilang orang lama, udah lah ya. Udah, dia udah bahagia sana, dia udah bisa

0: Iya, ya itu nggak bermanfaat sama sekali ya.
1: Kayaknya
0: itu
1: kakak hanya, pengalaman.
0: Hanya merugikan aja ya, bukan pengalaman tapi ya nyata. Nyata untuk semua ciwi-ciwi di luar sana dan cowok-cowok di luar sana tentunya. Nah untuk kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Gorontalo di streaming RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM, silakan kirimin puisi kamu di IG Pro 2 di @pro2_gorontalo.

0: kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang basa sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Records.

di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Wrapper? Din, Dinda, yeay.

0: 94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 adalah lagu dari Anggis Devaki, Iman Tak Direstui, teman Pro 2. Dan lanjut lagi kita bakal dengerin puisi teman Pro 2 dari Febi, teman Pro 2 dan juga Reva. Kalau tadi kita dengerin puisi pertamanya dari Ebi, teman Pro 2, kita lanjut kali ya dengerin puisi dari Reva. Ini lagu lagi, puisi kedua dari Reva, mau bacain tentang apa?
1: Masih dengan topik yang sama.
0: Oke, okay. Kayaknya kita rasa di ini jatuh cinta di ini. Jadi kayaknya lagi jatuh cinta teman Pro 2 ya. Lagi berbunga-bunga tapi ada pisaki lo. Oke, okay. Kalau yang kedua ini puisi tentang apa? Jatuh cinta tapi kemana gitu? Ya atau?
1: Ini tentang orang yang takut untuk jatuh cinta karena nanti takut kalau misalkan sudah jatuh dalam perasaan cinta malah tidak bisa bersama. Jadi berusaha untuk menjaga jarak aman agar tidak jatuh cinta lebih dalam.
0: Berarti dia sudah tahu DP seluk-beluk ya latar belakang, makanya dia memilih untuk tidak jatuh cinta lebih dalam. Intinya lebih ke kayak konsekuensi kali ya yang bakal dia dapetin, dia udah tahu. Ya udahlah kalau gitu, mari kita dengerin langsung aja dari puisinya teman Pro 2.
1: Jarak, karya Syifa Nur Fadilah Syawal. Aku memilih menjadi tepian, meski berkali-kali ingin menjadi ombak yang diam-diam menyentuh kakimu. Bukan karena laut selalu berbahaya, hanya saja aku tahu ada kedalaman yang tak pandai mengembalikan apa-apa kepada permukaan. Maka, ketika langkahmu mendekat, aku belajar mundur, setapak demi setapak, seolah jarak adalah sesuatu yang sejak awal kuinginkan. Padahal, aku hanya sedang menyelamatkan diri dari kemungkinan yang belum pernah benar-benar terjadi. Pada rapuhnya hatiku yang jatuh pada perasaan yang abstrak itu. Barangkali kau tidak pernah tahu mengapa aku begitu sering pergi tepat ketika ingin tinggal. Sebab ada beberapa hal yang lebih baik dibiarkan menjadi samar, seperti bayangan di permukaan air. Indah karena tak pernah berhasil kugenggam. Dan jika suatu hari kau bertanya mengapa aku memilih jauh, mungkin akan kujawab sederhana. Aku hanya takut menemukan rumah pada sesuatu yang sejak awal tak pernah berjanji untuk menetap.
0: Kalau dia so tau begitu, mending kasih hilang aja itu perasaan tahun Pro 2 ya kan. Karena ya tidak ada jaminan sebenarnya ya. Kalau jaminan BPKB kan ada ya, DP hasil ya. Cuman kalau yang ini kayaknya kita rasa tidak bakal ada hasil. Kecuali ya dua-duanya sama-sama perjuangkan tahun Pro 2. Kalau cuma satu kayaknya mundur aja deh. Mundur Zayan. Nah tahun Pro 2 masih dikasih kesempatan untuk kamu yang mau kirimin puisinya di IG Pro 2 atau mau dibacain langsung juga boleh di line telepon kita di 08 12 15 1924. Dan WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 43 000 000. Nanti kita bakal dengerin puisi dari Ebi, teman Pro 2. Tapi nanti aku mau nemenin kamu dulu dengan lagunya Safe Band dengan Cinta Ini Cinta Mati.

0: Uyuk, Runian, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dengerin puisi dari Ebi, teman berdua. Inilah penutup ya. Kalau gitu langsung kita dengerin aja teman berdua puisi dari Ebi.
1: Di balik sebuah warna, di lautan itu aku menunggumu, seperti seorang nelayan yang menunggu hasil tangkapan untuk menafkahi keluarganya. Bukankah tak ada yang lebih indah selain kita menemukan alasan untuk tetap bersama meski matahari begitu angkuh menghilang? Aku ingin menikmati segala angka pasir yang tak bisa kita hitung. Lebih lama, bahkan selamanya. Hanya denganmu, seorang gadis yang bisa mengalahkan 7 warna pelangi. Tak ada yang paling indah dari ciptaan Tuhan jika engkau menghilang. Sekalipun konfigurasi bintang berkumpul, lalu membentuk wajahmu. Tinggallah bersamaku di sebuah tempat yang kita bisa datang melihat curug-curug di atas pegunungan kapan saja. Dan kita tak perlu cemas atas perubahan iklim manusia yang begitu tajam. Karya Amar Arisala dan Sandi Syafrudin Nina.
0: Kenapa kamu ngambil puisi itu tentang itu?
2: Apa nih?
0: Adakah sesuatu yang menyangkut dirimu di situ?
2: Aduh. Enggak sih, cuman pengen menciptakan suasana cinta dalam diri yang belum pernah bercinta ini.
0: Bercinta gimana tuh modelnya?
2: Maksudnya merasakan
0: cinta. Iya, oke, baik. Kalau langsung bercinta maksudnya apa ini? Dia mau kemana nih arahnya? Tolong selamatkan aku. Oke, jadi kayaknya dia lagi promosi jomblo nih tahun 2.
2: Aduh.
0: Jangan bilang lagi promosi jomblo ini atau gimana?
2: Aduh, enggak lagi.
0: Enggak ya, cuman memang kamu memilih untuk tidak terluka ya kan. Jadi mending cari aman aja lah, ngapain jatuh cinta. Mending jatuh cintanya ya udah, emang udah tepatnya gitu.
2: Iya,
0: orang
2: benar.
0: Yang tepat. Biar sakit hatinya juga satu kali padi aja.
2: Aduh.
0: Tidak berulang-ulang teman berdua. Tapi ya semoga dapetin yang terbaik aja lah ya buat Ebi teman berdua. So, kita ada di menit 49 dari jam 7 malam. Kita selesaiin untuk Negeri Puisi edisi Minggu 11 Oktober 2026. Nanti juga minggu depan bakalan ada sampul belakang atau Negeri Puisi dengan orang-orang yang berbeda lagi teman berdua ya. Nah, mau pamit, mau bilang sesuatu ke teman kamu atau ke crush atau ke siapapun itu, coba Ebi.
2: Mau sapa-sapa teman-teman aja sih.
0: Oke, siapa tuh?
2: Halo Kanana, puisimu udah dibaca. Gitu aja. Okay. Terus buat keluarga, terima kasih sudah mendukung aku sampai detik ini, bahkan sudah mendukung sampai di semester 5 ini. Semoga di semester kedepannya dipermudah,
0: nggak goyah ya.
2: Dan segeralah proposalnya di semester ini.
0: Amin. Kalau Feby gimana? Feby lagi Reva.
3: Iya, Reva sama juga mau ucapin terima kasih buat Kak Avantika yang udah berkenan puisinya dibawakan, dan juga Kak Syifa Nurfadila Syawal. Terima kasih. Kalau boleh Kak, aku mau ucapin semangat buat teman-teman satu semester aku yang sementara berusaha juga untuk menyelesaikan skripsi. Jadi di jurusanku itu ada perangkatan Kak, namanya Anamal. Iya, jadi buat teman-teman Anamal, semangat terus dan kuat terus, semoga dimudahkan dalam mengerjakan skripsinya.
0: Asal enggak mager aja ya.
3: Iya, benar banget.
0: Jadi penting banget juga untuk apa ya? Bisa dibilang nge-WA dengan orang-orang yang punya semangat untuk menyelesaikan skripsi. Kalau enggak ada ya stuck di situ aja. Jadi semangat untuk pejuang skripsi, pejuang kuliah juga buat kamu-kamu yang lagi ini anak rantau atau bukan nih, anak rumah?
2: Anak rantau.
0: Iya, anak rantau. Oke, Reva dari
3: Dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara.
0: Oke, udah kelihatan dari wajahnya ya. Soalnya kayak hasil Gorontalo deh ya. Produk Gorontalo kayaknya nih. Ya udah enggak salah lagi tahun kedua. Kita selesaiin sampai di sini untuk Negeri Puisi. Sampai jumpa untuk Feby dan Reva. Bye bye.
3: Bye bye. Makasih.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jangan lupa dua, sesaat lagi aku bakal ajak kamu untuk ngikutin siaran berjaringan Indo Pro Indie atau Pro Indie Nasional barengan RRI Pro 2 Jakarta tahun Pro 2 dan sesaat lagi ya. Dan tahun Pro 2 untuk kamu yang lagi pantengin produk-produk Gorontalo, bisa dengerin kita di streaming RRI Digital atau di frekuensi 92,4 FM.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksinya serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu nggak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser, chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Indonesia Pro Indie udah selesai barengan RRI Pro 2 Jakarta dan balik lagi teman Pro 2 kamu ditemenin sama RRI Pro 2 Gorontalo di Jaga Malam, jangan tinggal malam-malam masih barengan Cindy Anako. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jam merawan. Enggak, malah merawan, teman Pro 2 lagunya Rizky Febian. Single 2025 udah nemenin kamu di jam 9.4 waktu Indonesia Tengah. Kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan topiknya apa? Pantengin terus aja IG-nya Pro 2, teman Pro 2 di Pro 2 underscore Gorontalo atau di streaming RRI Digital, teman Pro 2. Atau juga teman Pro 2 boleh nanti bakal aku spill ya secara langsung untuk kamu. Tapi aku masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik di Pro 2 FM Gorontalo yang udah disusun sama MD Ketan Saleh. Ada lagu Kaigo featuring One Republic dengan Chasing Paradise atau Chasing Paradise. After itu aku bakal nemenin kamu dengan lagunya Rai Melode, babak terakhir, dan satu lagi ada Hot Chili Rai dengan Don't Say Goodnight.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

9,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Ada Hot Chili Roy dengan Don't Say Goodnight. Aku mau tanya ke kamu, teman terbaik dua, soal kamu yang udah capek selalu ngalah, terus juga selalu berusaha ngertiin perasaan orang lain, tapi giliran kita yang hancur, gak ada yang peduli. Ya, saatnya masuk era main tiga-tigaan, teman terbaik dua. Jadi kayak di question box-nya tahun 22, apa kalimat atau kejadian terakhir yang bikin kamu itu akhirnya mutusin buat bodo amat sama orang lain. Kamu kasih respon di IG Pro 2 di @pro2_Gorontalo atau lain telepon di 08 12 15 1924, atau juga gabung di WhatsApp-nya Pro 2 di 08 11 43 000 022.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: langsung bakar. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlulah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim. Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: kain karawo ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang sok pemahal begini, kok?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karawo sekarang sok boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karawo asli.
0: Si Ibu baru tahu, Am. Semacam-macam ini produk karawo, Bu Gaga mau jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis, Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau buat tubuh yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu, Ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu, Noo. Hijau kangkong saja. Semua busu ini niat buat

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado, kita masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, dan tentunya teman Prado, kenapa sih mendadak banyak yang masuk ke arah kita tidak sudi lagi mengerti atau ngertiin siapa-siapa. Sekarang kita mau main tega-tegaan aja. Ya jujur sih, dibilang jahat enggak, dibilang tega juga enggak, teman Prado. Ini tuh murni refleks pertahanan diri dari seseorang yang udah overdosis toleransi. Ya banyak dari kita yang mengawali hubungan, entah itu pertemanan atau asmara, sebagai seorang people pleaser. Dia telat balas chat 12 jam, mungkin dia lagi sibuk nyelamatin dunia. Dia ngomongnya agak nyelekit, mungkin dia lagi capek kerjaan. Dia cuma datang pas ada butuhnya doang, ya gak apa-apa, yang penting aku berguna buat dia. Nah teman berdua, ini tuh hubungan antar manusia atau panti asuhan emosi. Kenapa cuman kamu doang yang kerja keras sama Klumi, sementara dia kerjaannya cuman nambah beban batin kamu? Sampai pada akhirnya ada satu kalimat atau satu kejadian kecil yang jadi tetesan air terakhir sampai gelas toleransi itu tumpah, teman berdua. Dan di detik ini juga otak kamu mendadak bilang cukup, game over, kita mau bodo amat. Dan teman berdua, biar kamu gak cuma tahu emosi dan maki-maki di close friends, tapi juga paham alasan ilmiah dibalik perubahan sikap kamu. Ya kalau dilihat dari psikologi, ya kondisi di mana kamu udah gak mampu lagi berempati atau mengerti orang lain itu disebut compassion fatigue, alias kelelahan empati. Empati manusia itu ibarat baterai handphone, teman berdua. Kalau kamu paksain charging energi emosional kamu buat orang lain terus-menerus tanpa pernah diisi ulang, ya baterainya bakal drop dan ngalamin short circuit atau korsleting. Tapi ya, keputusan kamu buat bodo amat atau main tega-tegaan itu sebenarnya adalah bentuk pertahanan alami otak kamu, yang namanya itu establishing healthy boundaries atau membangun batasan diri yang sehat, teman berdua. Intinya bodo amat itu bukan berarti kamu jadi jahat. Ya bodo amat itu artinya kamu berhenti bertanggung jawab atas emosi dan kebodohan orang lain yang bukan kewajiban kamu. Terus juga kamu gak bisa menyelamatkan semua orang kalau diri kamu sendiri tenggelam, tahun kedua. Nah kalau malam ini kamu merasa jadi orang yang lebih dingin atau cuek dibanding dulu, ya congrats. Itu tandanya mental kamu lagi belajar untuk menyelamatkan dirinya sendiri.

0: hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
1: Iya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayo, buruan.
1: Entar dulu, 5S dulu dong, sayang.
3: 5S? Apaan sih?
1: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
2: Aduh, buruan. Telat nih.
1: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
2: Nanti aja deh.
1: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
4: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
6: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Ya Idai, tahun baru lagunya Alexander Stewart, single 2024. Dan sekarang waktu di studio sudah menunjukkan pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, tahun baru 2. Dan aku mau bacain respon kamu di IG Pro 2 dulu, tahun baru 2. Ada dari Randy, dia masih milih, aku masih milih sabar kak. Bukan karena sok baik, tapi karena kita malas bakal lain. Oke. Okay. Kalau ada orang aneh, ya kita yain aja biar cepat selesai. Ya walaupun sabar, tapi cara bodo amatnya tingkat tinggi ya Randy ya. Itu namanya bodo amat pasifnya, mengiyain orang gila biar dia seneng. Padahal di batin kamu ngomong ya udah terserah. Terserah bang, yang penting kamu bahagia ya. Dan nomor dua ada siapa lagi nih? Saras ya. Pas aku lagi kena masalah berat dan cerita sambil nangis, dia cuma balas ya. Tapi penting kamu dek lah kan. Aku kemarin lebih parah tau. Oh, dibilang dia lebih mending teman berdua kayak, jadi kayak membanding-bandingkan lah ya situasi dan kondisi yang dialamin dengan si Saras. Nah di situ aku sadar dia nggak pernah beneran dengerin aku. Ya ini kayak karena trauma Olympics ya. Ini yang paling bikin ilfeel. Orang lagi butuh didengerin malah diajak lomba menderita. Momen dimana curhatan kamu disaingin sama penderitaan dia. Di situ memang paling bener langsung pasang mode bodo amat selamanya. Oh lagunya Yotari dengan Warna Baru. Terus juga dalam baru ada Fiona. Belum neng Denny ya. Ini kejadiannya pas aku bela-belain minjemin uang tabungan aku buat dia yang ngakunya kepepet. Besoknya aku lihat IG story-nya. Itu lagi nonton konser festival plus makan di resto mewah. Langsung kita blokir nomornya. Kamu gak sendirian ya Den. Banyak spesies musang berbulu domba kayak gitu. Minjem uang bilangnya buat sambung hidup. Pas dapat malah dipakai buat kayak hidup tahun kedua. Aku mau lagunya si Hursa kak yang Dilarani.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak hujanan.
1: Ih, kebali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Kita lanjut lagi teman-teman untuk bacain komenan kamu by WhatsApp. Kalau tadi Instagram, ini di WhatsApp ada Fiona teman berdua. Pas dia ngomong kan kita tidak pernah minta Ngana buat sebaik itu sama kita. Sumpah rasanya kayak ditampar bolak-balik. Makasih buat yang kamu ya. Kita jadi sadar kayak oh, oke, okay. Karena kita so blacklist. Begitu kali ya, yang Fiona rasa tahun kedua. Nah, tahun kedua, kalau kamu malam ini lagi di fase main tiga-tigaan, ada jurus bodo amat elegan biar mental kamu aman tanpa perlu ngotorin tangan kamu pakai dendam. Yang pertama, terapin the gray rock method atau jadilah batu abu-abu kalau kamu terpaksa. Masih harus ketemu sama orang yang toksik, entah teman kantor atau kampus, jadilah kayak batu abu-abu. Membosankan dan gak reaktif ya, balas chat seperlunya, ngomong secukupnya, gak usah kasih ekspresi berlebihan. Ya lama-lama dia bakal pesan sendiri nyari masalah sama kamu atau tahun kedua. Terus juga stop jadi pemadam kebakaran masalah orang lain. Kalau ada teman yang hobinya bikin drama atau masalah gara-gara ulahnya sendiri, jangan ditolongin lagi. Yes, no. Biarin dia ngerasain konsekuensi dari perbuatannya itu, bukan tega juga, itu mengajari dia jadi manusia dewasa. Alihkan juga energi ke self-preservation atau energi yang biasanya kamu pakai kan buat mikirin doi marah gak ya sama aku, atau aku enak gak ya ngomong ini. Tarik 100% buat diri kamu sendiri, pakai energi itu buat perawatan, tidur tepat waktu, beli makanan enak, atau ya belajar hal baru. Karena dunia gak bakal kiamat cuma gara-gara kamu itu berhenti jadi orang gak enakan.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Mana semudah itu deh.
3: Ada
2: banyaknya
3: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
2: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
3: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya? Dua tahun ya?
2: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
3: Iya. Kalau KTR belum ya, belum dapat ya.
2: Ya, mau gimana lagi? Ya sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
3: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu.
2: Jadi gini ceritanya. Usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi. Dia jadian sama orang lain.
3: Itu
2: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
3: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
2: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
3: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
2: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
3: Iya.
2: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
3: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
2: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
1: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Di dalam pembahasan kita di malam hari ini teman berdua, dimana membuat batasan bentuk self love terbesar. Ya gak apa-apa kalau malam ini itu kamu merasa gak semurah hati dulu. Gak apa-apa kalau kamu juga mutusin buat menarik diri dari orang-orang yang cuma memanfaatkan kebaikan kamu. Itu bukan tanda kamu jahat, tapi tanda kamu mulai menghadapi diri kamu sendiri. Orang yang benar-benar sayang dan tulus sama kamu gak bakal membiarkan kamu itu berjuang sendirian untuk memaklumi mereka. Mereka juga bakal ikut berjuang buat menjaga perasaan kamu. Kalau mereka cuma mau diterima baiknya tapi terus-menerus menyakiti batin kamu, let them go, teman berdua. Lepasin, biarin mereka belajar dari kehilangan kamu. Dan teman berdua, gak kerasa udah selesai untuk jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sinian aku. Terima kasih untuk kamu yang udah pada gabung di IG maupun di WhatsAppnya Pro 2 untuk malam hari ini. Semoga tidur kamu malam ini nyenyak, beban di dada juga gak agak-agak terangkat ya. Dan besok pagi kamu bangun dengan benteng pertahanan mental yang lebih kokoh ya di hari Senin. Tetap jaga hati, jaga pikiran, dan ingat kamu berhak buat bahagia tanpa harus mengorbankan kewarasan kamu demi orang lain. Nanti kita ketemu lagi teman Pro 2 di ruang dengar kamu tentunya. Cindy pamit, nanti di jam 11 kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu terbaik di Pro 2 FM Gorontalo. Bye-bye.

0: Siapa itu? Siapa?
1: Kucing.
0: Siapa lagi ni? Siapa ini?
1: Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: bener ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO. Loh, kamu gak sadar ya Tika, kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu, takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya, kok aku ngerasa gak happy banget. Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika, udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: go anywhere.
1: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
5: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

berdua dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman berdua. Kembali bersama siaran program Madua RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 924 FM, edisi Senin 12 Oktober 2026. Beragam acara akan kami hadirkan ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Baca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal waktu. Bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, "Alladzina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarjuna tijaratan lan tabur." Merekalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Qur'anul Karim.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: anywhere.
1: Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

kasih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan.

beras bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal? Gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau

0: Kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi 2 kali sehari, itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat.

0: bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kamu. Prodo FM. Setnya info Prodo barengan Nisa untuk pagi ini. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 melibatkan ratusan tenaga kerja lokal dalam pelayanan dan operasional balapan, sebanyak 946 personel layanan dan juga pendukung, serta 400 marshal disiapkan untuk mendukung MotoGP Mandalika di 9 sampai 10 Oktober 2006 kemarin. Sebelum bertugas, para personel mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelayanan, koordinasi, dan kesiapan operasional. Pelatihan ini juga disesuaikan dengan tugas masing-masing selama penyelenggaraan. Sebanyak 946 personel mengikuti hospitality training bertajuk Perfecting the Brilliant Basic with Indonesian Hospitality di 4 sampai 6 Oktober 2026 di The Mandalika. Mereka bertugas di berbagai bidang mulai dari pengendalian kerumunan, pemandu pengunjung, layanan informasi dan juga tiket dan penanganan penonton. Film Gladiator 2 bakal tayang di Netflix dengan Denzel Washington sebagai salah satu pemainnya. Selain Denzel Washington, film ini juga bakal dibintangi Paul Mescal dan juga Pedro Pascal. Dan Gladiator 2 bakal ada di Netflix mulai 21 Oktober 2026. Film ini mengangkat kisah seorang gladiator yang dengan garis keturunan legendaris. Dalam ceritanya, sang gladiator berjuang untuk bertahan hidup sekaligus membalas dendam dan kemudian menghadapi pertarungan di Colosseum dan juga berusaha menggulingkan para kaisar Roma yang korupsi.

dari pemutaran Pratayang. Film produksi Universal dan Blumhouse Atomic Monster ini diperkirakan melanjutkan tren positif genre horror di box office di 2026. Other Mummy diproyeksikan meraih pendapatan pembukaan sebesar 22 juta hingga 28 juta dolar Amerika Serikat di akhir pekan ini. Sejumlah prediksi bahkan memperkirakan pendapatan ini bisa mencapai 35 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 626,1 miliar rupiah. Sekian info Pro 2.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor buih.

wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Senin, hari yang menyebalkan untuk beberapa orang ya teman berdua. Selamat datang di awal pekan yang baru teman berdua. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walaupun dunia ini lagi tidak sehat ya, lebih spesifiknya Indonesia lagi tidak sehat saat ini ya, karena memang udaranya tuh lagi buruk banget teman berdua. Tapi semoga kita semua selalu bisa menjaga kesehatan. Udara yang kita hirup setiap harinya lagi tidak sehat. Terus juga ditambah tadi juga kita sempat ada gempa bumi ya teman berdua. Ya intinya semoga hari ini walaupun lagi tidak sehat dunia ini, hati kita tetap bisa sehat, tetap bahagia dan semangat lah untuk ngasih yang terbaik untuk hari Senin ini. Jadi untuk kamu yang baru bangun, dibuka matanya, tarik nafas dalam-dalam ya. Terus kasih senyum terbaik untuk hari ini. Jangan kalah sama alarm yang dari tadi udah berjuang membangunkan kalian. Senin subuh ini kita mulai dengan energi positif, karena setiap hari baru itu kesempatan baru juga untuk kita. Kesempatan untuk memperbaiki diri, mengejar mimpi, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, atau sekedar menjadi pribadi yang sedikit lebih baik dari yang kemarin. Dan memang sih setelah menikmati akhir pekan ya, kadang kasur tuh terasa lebih romantis daripada masa depan ya. Bantal itu punya magnet tersendiri sih. Di jam-jam segini tuh kayaknya masih berjuang untuk memulai hari. Jadi untuk kamu yang sekarang mungkin lagi prepare untuk ke sekolah, berangkat kerja, ngejalan aktivitas pagi, lagi mungkin lagi pada olahraga juga pagi hari ini, atau mungkin lagi menikmati kopinya yang sudah mulai berjuang mencari rezeki, semoga setiap langkah kalian hari ini diberikan kelancaran, kesehatan juga hasil yang baik ya. Jangan lupa sarapan kalau udah waktunya, minum air putih paling penting kalau bangun tidur. Dan jangan lupa bahagia. Pagi ini akan ditemenin sama Nisa Muhammad. Kita bakal nemenin suasana kamu dengan obrolan yang santai, lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan tentunya juga energi positif yang siap bikin Senin kalian lebih berwarna. So, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune!

olahraga dulu, ada pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-6 di Moto3 Mandalika minggu kemarin. Sementara itu Maximo ini memenangi balapan sekaligus juga memastikan gelar juara dunia Moto3 2026. Dan memulai balapan di posisi ke-7, Veda tuh langsung naik ke urutan ke-6 sebelum menempati posisi ke-5 ya. Di barisan depan tuh si Maximo melesat ke posisi ke-2 dari urutan ke-6, sedangkan David ini memimpin balapan. Nah, di lap kedua, Veda ini sempat menempati posisi ke-2 sebelum disalip sama Adrian Fernandez. Terus juga Maximo mengambil alih pimpinan setelah Almansa ini melakukan kesalahan dan juga turun ke urutan ke-8. Persaingan ketat ini membuat Veda turun ke posisi ke-4 ya. Di lap ketiga setelah disalip sama Alvaro. Sementara itu Maximo mulai memperlebar jarak dari Fernandez yang ada di posisi ke-2. Dan di lap ke-4 Maximo unggul 1,3 detik dari Fernandez dan terus menjaga keunggulannya. Veda kemudian turun ke posisi ke-5 di lap ke-5 setelah Almansa juga berhasil melewatinya. Dan posisi Veda kembali merosot ke urutan ke-6 setelah Guido Pini ini melaju ke posisi ke-4. Dan Veda juga sempat memperbaiki posisinya menjadi ke-5 di lap ke-8 setelah menyalip ini. Terus juga masuki lap terakhir, Veda ini berhasil melewati ini dan juga merebut posisi ke-6 sampai di garis finish. Maximo keluar sebagai pemenang sekaligus juga memastikan gelar juara dunia Moto3 2026.

0: Rp243.500 ya, Kak.
1: Oke, oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS? Bukan QRIS.
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Yep, oke, thank you ya.
3: Terima kasih.
2: Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan, amin.
3: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
4: Saya hapus dulu nomornya Rian.
3: Diblok aja, diblok.
2: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya. Makasih loh, makasih.
3: Makasih
2: atas
3: ya
2: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
3: Gimana?
5: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa, begitu lah Kak.
2: Betul.
3: Kalau dari Aliki gimana?
6: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, torong berseragam begitu.
3: Oh iya, mama-mama berarti yang excited ya.
6: Membeli kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah aja mau kasih sama biasa gitu.
2: Waduh, iya.
5: Supaya biasa pas turun sholat gagah.
3: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
6: Gitu yang berlebihan.
2: Iya.

0: ya memang enggak sih, tergantung gitu.
1: Lagi pengen ya.
0: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
2: Wah, ya, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

So there was Maroon 5 feat. Maps teman berdua. Dan ini ada kabar terbaru dari si dua penyanyi ini. Kalau misalkan lagi nyanyi, itu tuh berasa lagi ngobrol. Aku suka banget. Aku gak tahu kenapa bisa ada ide mereka dipertemukan. Menurut aku ini sangat cocok banget sih. Yura Yunita dan Itgi Taf ini ada yang ngerilis lagu kolaborasi terbaru mereka, Mendung, di hari Jumat kemarin, teman berdua. Jadi lagu ini tuh bawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup gitu. Jadi ini tuh ngomongin tentang kesedihan sebagai bagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang. Jadi perasaan itu gak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan gitu. Dan kolaborasi ini mempertemukan Yura dan Itgi Taf dalam satu karya musik. Keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus juga penulis lagu yang aktif banget menghadirkan karya-karya personal juga yang deep. Memang kedua penyanyi ini tuh kalau ngeluarin lagu itu relate banget sama anak muda. Terus dua-duanya tuh kalau nyanyi tuh berasa lagi ngobrol sama kita gitu loh. Jadi dari lagu ini juga kita tuh diajak untuk menerima perasaan yang muncul ketika menghadapi masa sulit ya. Dan pesan ini juga memuat tema mendung supaya dekat juga dengan pengalaman emosional sehari-hari gitu. Selain itu, penggunaan si kata mendung ini jadi gambaran suasana ketika orang tuh sedang ada dalam masa yang tidak mudah. Tapi kondisi ini dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang tetap harus dijalani juga gitu. Dan kolaborasi ini menambah daftar karya musik yang mempertemukan dua

penyanyi perempuan Indonesia. Lagu ini sudah bisa kalian dengerin dimanapun teman berdua ya, layanan streaming musik digital juga bisa kalian dengerin juga. Dan ya, semoga kita bisa menikmati kolaborasi keduanya dari It Gitaf dan juga si Yura Yunita sendiri teman berdua. Anyway, untuk nemenin kamu lagi di pagi hari ini yang lagi pada prepare atau mungkin sudah pada di jalan ke kampus atau mungkin ke tempat kerja ya, aku bakal puterin satu lagu lama 2015 dirilisnya dari album Breathe In Breathe Out. This is Hilary Duff with Sparks.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan seperti ibu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sudah saat itu Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: ada teman-teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih Meme. Andi mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu

Prodo FM Gorontalo, langsung aja di posisi 20. Ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku yang turun 2 peringkat di posisi 20. Posisi 19, nah ini mungkin lagu yang udah kalian tunggu-tunggu di playlist Prodo FM Gorontalo, dengan Percu.

ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Next one di posisi 16 ada Rai Putra featuring Farel Hila dengan Ghost. Lagu terbarunya Ungu, Utara Selatan ada di posisi 15. Posisi 14 ada Batas Senja dengan Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Lagu terbarunya Roni Parolian Februari naik satu peringkat di posisi 13. Posisi 12 ada Wisnu Santika featuring Adul Usman dengan Aku Harus Pergi. Posisi 11 ada BCL featuring Josh Flo.

So itu dia rekapan untuk Institut Sonora FM Gorontalo. Jangan lupa buat kamu yang pengen lagu-lagu favorit kamu tetap ada di chartnya Pro 2 FM, di request sebanyak-banyaknya dan juga di vote di Pro 2 Hitlist.

0: 100, 200, 500.
1: Kakak.
0: 500.
1: Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Lumayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

0: Senin 12 Oktober 2026 yang bakal disampaikan oleh Prakirawati Virginia Rumimpuno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Senin 12 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan enggak berawan. Adapun potensi udara kabur terjadi di wilayah Kabupaten Bonebolango, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan enggak berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan enggak berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan enggak berawan tebal, arah angin dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh, iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

berasa kayak rutinitas sehari-hari tuh kayak playlist yang kita puter berulang-ulang. Bangun tidur, mandi, berangkat kerja atau kuliah, ngerjain tugas, pulang, istirahat, terus besoknya tuh ngulang hal yang sama aja gitu. Sampai-sampai tuh hari Senin berasa kayak episode baru dari serial yang seasonnya tuh gak habis-habis. Kadang emang kita tuh butuh suasana baru ya. Jadi kalau misalkan udah kayak gini, udah mumet sama rutinitas setiap hari yang monoton itu-itu aja kan. Ada yang healing ke pantai, naik gunung, nongkrong di kafe, jalan-jalan ke tempat wisata, atau cukup duduk santai aja sambil dengerin lagu favorit. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran ke museum bisa jadi salah satu pilihan untuk healing? Nah, kebetulan hari ini 12 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Museum Nasional di Indonesia. Jadi hari ini tuh kita bakal ngobrol tentang museum, tempat yang mungkin untuk sebagian orang identik dengan benda-benda kuno, cerita sejarah, atau kunjungan waktu masih sekolah dulu, biasa kayak gitu kan, atau mungkin kunjungan ketika kuliah gitu. Tapi pertanyaannya, apakah museum cocok untuk cuma cocok untuk bikin tugas, atau justru bisa menjadi tempat untuk menenangkan pikiran, mencari inspirasi, dan menikmati waktu untuk sendiri, ya kan? Nah, kebetulan karena hari ini juga diperingati sebagai Hari Museum Nasional 12 Oktober 2026, aku pengen tahu kapan terakhir kali kamu ke museum, dan museum apa itu, dan apa menurut kamu museum itu bisa menjadi tempat healing dari rutinitas kamu setiap harinya atau enggak? Coba share pengalaman kamu di sini. Siapa tahu juga pengalaman kamu tuh bisa bikin teman-teman yang lain juga tertarik untuk berkunjung ke museum juga, ya kan? Apalagi untuk orang-orang yang ngerasa kayak apa sih ke museum ngapain gitu kan. Jadi kamu bisa share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @pod_gorontalo.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar, yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

0: boros amat nih nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit wae, no dipikirin. Karena tuh Neng, 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Next kita peringkat di posisi 4 ada Ellie Goulding with Rapers. Ini juga naik satu peringkat di posisi 3 ada Grace Abrams with Good Reason. Turun satu peringkat di posisi 2 ada Alex Warren with Peace Danger. Dan jawara kita minggu kemarin ada Scrape with Man in the Arena.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.